0: Hey.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
2: Jazz Music
3: Pro 2 FM.

usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerjasama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: apa cuaca hari ini?
1: Ya, info perakhiran cuaca pada hari ini edisi Rabu 6 Mei 2026 untuk wilayah Sulawesi Utara. Untuk siang nanti, oke, untuk Kota Mado, Bitung, Tomohon, dan Kota Mobagu, siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan nih ya di sini. Terkecuali untuk Minahasa Selatan dan juga Tenggara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang. Lalu selanjutnya untuk Kecamatan Bolmong, begitu juga untuk Kecamatan untuk Bolmong yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang juga ya untuk Kabupaten Bolmong. Terkecuali untuk Bolmong Utara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan ya teman perdua. Dan terakhir untuk Pulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja di Kepulauan Sitaro. Lalu berawan tebal di Kepulauan Sangihe, dan terakhir di Kepulauan Talaut akan terjadi, diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Oke, jadi itu dia teman perdua info perakhiran cuaca kita pada hari ini ya. Untuk siang nanti yang rata-rata di sini akan terjadi banyak sekali hujan, tapi berdoa saja semoga tidak akan hujan ya teman perdua. Dan next kali ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong melalui lo bukan ini. Dan saya membahas program Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Ya, dan sama Bezofon Pro FM Manado, teman terbaik. Kamu bagi nih menjadi dimana kalau bukan di Sepadah. Selamat pagi teman berdua pada pagi hari ini. Ya, teman berdua, kali ini kita akan bahas sesuatu yang paling nempel nih di tangan kita semua, yaitu handphone. Nah, sebelum itu ternyata digital disaster itu, digital disaster preparedness itu penting banget. Nah, biar HP kalian itu enggak buat scroll reels atau TikTok doang kalau lagi darurat. Nah, gimana caranya? Nah, pertama kamu wajib install aplikasi Info BMKG dan juga Inaris. Nah, untuk itu kita yang di Manado untuk memantau cuaca dan gempa secara real time itu adalah sebuah keharusan ya, bukan pilihan. Jadi kalau ada info apapun kamu bakal dapat dari sumber yang resmi, bukan dari grup WhatsApp yang sumbernya itu katanya. Kedua, manajemen baterai. Nah, kalau listrik padam waktu cuaca lagi ekstrim, kamu langsung aktifin fitur Super Battery Saver Mode di handphone kamu. Kurangi kecerahan layar, dan kalau sinyal lagi susah banget nih ya, mending kamu turn onin dulu aja nih airplane mode-nya. Karena nyari sinyal itu terus-terusan itu bikin baterai HP kamu itu bisa sekarat lebih cepat dari yang biasanya. Terakhir nih, yang paling krusial untuk anak-anak muda yaitu verifikasi informasi. Nah, kita jangan jadi agent of hoax. Saring dulu sebelum sharing. Cek tanggal videonya, beneran apa enggak nih kejadiannya. Jangan sampai niatnya mau bantu, malah jadi banyak orang yang salah, yang ketipu. Jadi ingat ya, jempol kita itu punya kekuatan besar. Kita harus gunakan untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan orang lain. Intinya, jangan lupa untuk tetap waspada dan stay safe ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan next line nih akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Kalau bukan Nina, Zama Pro 2 Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjaga

Cirok di sini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak

sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Yan, selamat bersama Produk FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Jody, dimulai kalau bukan di pada saat pagi teman berdua, pada pagi hari ini. Dan ya teman berdua, aku masih ada info untuk kamu semua ya. Kali ini ada info meriahnya suasana Festival Balon Udara di Wonosobo. Nah, kemarin Festival Balon Udara kembali menyelimuti Wonosobo dalam rangka libur lebaran tahun kemarin 2026 ya. Tahun ini, tradisi tahunan ini digelar sejak 22 sampai dengan 29 Maret 2026, bulan-bulan kemarin ya, di 23 titik berbeda dengan balon udara warna-warni yang menghiasi langit sejak pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan puncak acara berlangsung di alun-alun Wonosobo, menghadirkan ratusan balon udara tradisional yang diterbangkan secara tertambat. Festival ini tidak hanya menjadi tontonan ikonik, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Wonosobo, sekaligus daya tarik wisata yang selalu dinanti saat musim mudik. Wah, wah, wah, keren sekali ini ya festivalnya. Oke, dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku ya, karena sudah mau pukul 10. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya teman Pro 2. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Vika yang menggantikanku di Santai Siang untuk hari ini. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Serun sedang melihat bukan di Naza Pembosok teman Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Secun, bye-bye. See you tomorrow teman Pro 2. Selamat beraktivitas.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Four hours, it's music station.

Dari Puncak Tikala, aku menyapa kembali di Santai Siang, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Hello, hello teman Pro 2, selamat siang, good afternoon, gimana kabarnya nih? Gimana rabunya ya, udah pertengahan minggu lagi ya, terus abis itu juga biasanya deadline dan tugas-tugas gitu ya, udah ngejar-ngejar nih ya. Tapi gak apa-apa, biarpun kamu dikejar-kejar deadline, baik tugas kantor gitu ya, ataupun kamu yang mungkin masih kuliah gitu ya, tugas kuliah juga gak apa-apa banget, karena kan kamu ditemenin sama Pro 2. Jadi harusnya mood kamu bisa lebih baik lagi dong. Nah, biar mood juga makin oke lagi nih ya, nanti aku akan ajak kamu untuk masuk ke request time, pastinya di Pro 2 Hitlist ya, sampai jam 12 siang, tempat dimana kamu bisa request lagu-lagu kesukaan kamu, pastinya buat mood booster kamu juga gitu kan. Dan abis itu juga bakalan ada musik dan update dan informasi juga yang nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi gak usah manyun, gak usah bete ya, tenang aja karena aku bakal tetap di sini nemenin kamu pastinya di Santai Siang di Pro 2 FM. Langsung aja ya, nanti kalau misalnya emang mau request bisa di 0851-9088-9797 gitu kan. Terus habis itu juga sebentar lagi aku bakalan live TikTok, jadi prepare, langsung aja buka akun Pro 2 RRI Manado, kita ketemu di situ.

Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Balik lagi di Pro 2 Hitlist di 97,7 FM Pro 2 Manado. Dan masih sama aku juga ya, Vika Hamzah, yang nemenin kamu di request time kali ini gitu kan. Dan teman Pro 2, udah banyak juga nih yang masuk untuk requestan lagu yang mau diputerin untuk siang hari ini gitu ya. Aku langsung bacain aja kali ya. Oh sebentar, tapi sebelum aku bacain, aku mau kasih info dulu buat teman Pro 2 ya, buat insight aja gitu ya. Jadi biar kita tetap ke-refresh gitu loh dengan informasi-informasi update ya. Langsung aja aku mau kasih tahu ada satu info yang lagi jadi sorotan dunia nih teman Pro 2 ya. Walaupun mungkin konteksnya negatif gitu ya, tapi siapa tahu ini bisa jadi inspirasi untuk kamu-kamu semua gitu kan, bisa menciptakan inovasi yang bisa mengurangi hal ini gitu. Apa sih emangnya? Nah ini, kamu tahu gak sih, jadi TPA Bantar Gebang ya, untuk yang belum tahu, TPA Bantar Gebang itu ada di Bekasi gitu ya. Baru-baru ini masuk laporan global dari UCLA School of Law sebagai penyumbang emisi gas metana terbesar kedua di dunia. Bayangin aja per jamnya itu bisa menghasilkan sekitar 6,3 ton metana. Dan ini angka yang tinggi banget buat di Asia ya teman Pro 2. Gas metana ini kan hasil pembusukan sampah organik yang kita buang tiap hari. Dan kalau numpuk, selain gak sehat buat bumi, juga rawan memicu kebakaran. Jadi mungkin ini saatnya juga kita mulai lebih bijak lagi, kurangi sampah organik dari rumah sendiri ya teman Pro 2. Kecil sih buat kita, tapi berarti banget itu buat bumi gitu. Dan walaupun ini memang terjadinya bukan di Manado, bukan di Sulawesi ya, tapi di Pulau Jawa, tapi ya sebisa mungkin ini menjadi refleksi juga buat kita-kita yang ada di Sulawesi ini untuk bisa lebih bijak dalam pengurusan atau pengolahan sampah. Oke deh, habis itu langsung aja kita bacain lagi untuk yang udah gabung nih untuk request lagu di siang hari ini ya. Di siang hari ini ada dari WhatsApp dulu ya, aku bacain ya. Ada dari Kakak Bonita nih di Jakarta, katanya mau request Pura-Pura dari Liodra. Makasih Kak. Oke, siap. Thank you. Terus ada siapa lagi nih? Ada, oh salam kenal dari Biaro Rina, mau request lagu untuk yang bersamanya Bayi Mahalini. Boleh juga ya, stay tune ya untuk yang udah request. Terus habis itu aku mau beralih sekarang ke TikTok ya. Siap-siap yang di TikTok. Ada Daniel, katanya Daniel asal Indonesia. Iya Kak Daniel tahu. Daniel mau request lagu Noah yang menunggumu sedang menunggu keajaiban dunia Kak, katanya gitu. Boleh, boleh. Terus habis itu siapa lagi Kak ini? Oh ada Tai-Tai, nama Olin, namanya Olin katanya, username-nya Tai-Tai. Dari Manado, dengerinnya dari TikTok nih, dengerin Pro 2 gitu. Lagi nungguin anak di sekolah, katanya mau request lagu Judika berjudul Tenang. Baiklah, oke lah. Aku udah pegang 4 lagu yang harus aku puterin. Untuk yang belum aku bacain, sabar aja ya. Habis ini bakal aku bacain lagi. Jadi stay tune ya untuk yang request juga sama yang belum dibacain, oke? Jadi jangan mana-mana, tetap di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Masih di Pro 2 Hitlist di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah ada lagi nih requestan yang masuk ya. Setelah tadi udah 4 lagu aku puterin, jadi janji aku lunas ya, utang aku lunas ya untuk kalian-kalian yang tadi udah request. Oke deh, langsung aja aku bacain. Tapi seperti biasa, sebelum bacain lagi untuk requestan yang masuk, aku mau kasih info lagi ya. Ada satu info kesehatan yang perlu kita tahu bareng-bareng juga nih teman Pro 2 ya. Jadi ternyata WHO baru aja mengkonfirmasi kalau mereka lagi memantau ketat dugaan kasus infeksi hantavirus di sebuah kapal pesiar di Samudra Atlantik. Dan sejauh ini dilaporkan ada beberapa orang yang terdampak dan pihak otoritas kesehatan internasional sekarang lagi gerak cepat buat proses evakuasi dan disinfeksi di sana. Memang lokasinya jauh dari kita, tapi ini juga bisa jadi pengingat lagi buat kita juga ya. Semua supaya tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan dimanapun kita berada gitu ya. Dan semoga kita semua juga selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Anyway, biar mood kamu juga makin asyik, makin terjaga, makin up lagi, kita balik lagi ke requestan ya. Jadi aku mau scrolling lagi, tadi udah ada yang masuk lagi request dari seperti biasa Pak Awal Budi dari Medan. Katanya Assalamualaikum Vika, selamat pagi dari Mas Budi di Medan. Baik, jadi Bapak apa Mas nih aku manggilnya sekarang. Request dari Tiara Andini Tanpa Cinta. Dan saya sekarang posisinya lagi kerja Vika. Oke siap, semangat terus kerjanya ya Pak Budi atau Mas Budi nih. Semangat terus kerjanya, pokoknya jangan sampai kendor ya. Apalagi juga masih tanggal muda nih, harusnya masih semangat ya kan. Terus lanjut lagi, ada Kak Danes katanya mau minta Ain't No Way dari Aretha Franklin. Dari dengerin dari Manado Perkamil. Kak, lagunya gak ada di library ya kan. Abisnya lagunya juga itu kayaknya jadul banget di tahun, kalau gak salah itu Aretha Franklin sekitar tahun 60-an deh ya. Jadi jauh banget mundurnya gitu, gak ada di library. Bisa lagu yang lain Kak? Boleh. Terus ada juga dari Kak Bima, halo Manado, halo juga Kak Bima, thank you ya udah mampir. Terus katanya pertama kali scroll TikTok langsung nemu, sejak itu rasanya pengen dengerin terus sih. Aih, terima kasih supportnya. Terus ada juga Karlisa 18, sukses selalu kakak. Terus ada siapa lagi nih, ABCDEF GHI love you. Alah. Username-nya boleh juga ya. Sukses selalu di Manado katanya. Amin, terima kasih. Terus siapa lagi? Tadi perasaan udah banyak juga yang request deh. Sebentar ya aku sambil scrolling. Oh, ada nih dari Amalia katanya dari Sulawesi, dengerin lewat RRI Digital. Mau request lagu Takkan Terulang. Oke, siap. Boleh Amalia ya. Amalia aktivitasnya apa di siang hari ini? Terus Sulawesi mana nih? Apakah Sulawesi Utara juga, di Manado juga? Apa di mana? Requestnya Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring Roni Parulian. Boleh, siap ya. Nanti aku puterin. Jadi stay tune aja. Terus lanjut lagi dari Karlisa asal Sangihe, Malisade, dengernya dari HP. Lagu requestnya apa nih tadi ya? Mintanya sebentar-sebentar aku scrolling. Oh, Pergi Jangan Kembali. Apa itu dari ini ya, Vicky Salamor kah? Bener gak? Nanti ya, coba aku cari ya. Siapa lagi kah yang udah request tadi? Coba ya, aku masih scrolling-scrolling nih. Ada, sebentar. Oh, ada ini. Ada dari Rizal ya, tadi perasaan ada yang dengerin. Oh, Rizal. Rizal Jakarta Timur, denger dari TikTok, dengerin sambil WFA. Ya asiknya hari Rabu udah WFA. Atau memang kerjaannya WFA terus? Atau gimana tuh? Boleh kali sharing-sharing. Kerjanya apa nih? Requestnya kata Ikro Rhyme Laude. Boleh, siap. Oke deh, kayaknya udah 4 lagu juga yang udah aku pegang. Jadi abis ini langsung aja aku puterin. Yang pertama Tanpa Cinta dulu ya, dari Tiara Andini. Request dari Mas Budi di Medan.
Dan untuk yang lain, stay tune only on 97.7 Pro 2 FM Edo, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Thank you banget teman Pro2 yang masih stay tune di Pro2 Hitlist ya, tempatnya kamu bisa request-request lagu ya, lagu dari mulai 2020 sampai 2026 pastinya. Dan sekali lagi aku mau ngingetin untuk teman Pro2 ya, untuk di acara Pro2 Hitlist ini diharapkan, disarankan untuk requestnya itu lagu di antara 2020 sampai 2026 dan juga lagu Indonesia ataupun lagu internasional gitu ya. Kita lanjut aja bacain lagi untuk requestan yang masuk lagi nih ya. Dan di TikTok nih rame banget. Wah, thank you banget ya apresiasinya teman Pro2. Rame banget nih, aku seneng banget deh. Jadi tadi ada sampai 30 deh kayaknya yang view gitu ya.

jadi agak deg-degan gitu ya penyiarnya karena rame banget. Terus langsung aja aku bacain dulu untuk requestan lagi yang masuk itu dari Iwan asal Manado. Terus habis itu dia itu merantau di Denpasar gitu ya, stay-nya di Denpasar. Ih, asik banget, tiap hari liburan di Bali. Aktivitasnya lagi santai aja nunggu jam kerja sambil dengerin Pro 2 Manado. Siap, santai-santai jangan sampai kelewat nanti ya, jadi lupa kerjanya. Requestnya Pice Kota Bahagia Lagi, siap nanti diputerin. Terus ada juga yang mampir ini dengan nama Aku Siapa. Menyapa aja sih ya, salam dari Gorontalo. Halo Gorontalo, dan juga untuk teman Pro 2 yang lain juga yang monitor ya siang hari ini. Terus ada juga Aam Sanjaya, salam kenal katanya dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Wih, nyebrang loh. Thank you dari Lubuk Linggau, salam juga untuk teman Pro 2 yang di Lubuk Linggau ya. Terus ada juga Lin-Lin, halo Lin. Assalamualaikum Kak Vika katanya, waalaikumsalam. Lin-Lin ini juga salah satu teman Pro 2 yang setia banget ya untuk dengerin gitu ya, dan juga selalu masuk nih di live TikTok ya Pro 2. Thank you Lin. Terus ada juga siapa lagi nih, coba ya aku masih scrolling. Ada ada Anun ya. Terus ada juga siapa lagi nih, Deddy Putra katanya salam dari Kaltar. Kaltar tuh apa, Kalimantan Tenggara kah? Kaltara ya. Oke, salam juga ya untuk teman Pro 2 yang di sana. Thank you. Terus ada juga Kakak Gembul, halo Vika, halo juga. Aktivitasnya apa sih yang hari ini di Rabu ini? Apakah kerja atau emang lagi libur? Kadang-kadang kan mungkin ada yang kerjanya tuh kayak penyiar juga kan, shift-shiftan gitu. Jadinya di hari kerja pun juga libur, ada liburnya gitu kan. Terus pokoknya apapun aktivitasnya, semangat terus ya Kak Gembul dan juga teman Pro 2 yang lain. Terus Lin-Lin, Bruno Mars so turun Kak Vika? Belum sih, belum turun. Mau request apa Lin? Boleh Lin, pakai format ya Lin, biar enak nih, biar tahu aktivitasnya Lin-Lin juga apa sih yang hari ini. Terus ada juga Ridwan, salam dari Papua Kak. Wih, jauh. Deket gak sih dari sini apa jauh ya? Salam juga untuk teman Pro 2 yang lain ya, yang ada di Papua ya Kak Ridwan, thank you banget. Terus juga, oh terima kasih udah di-play Kak Vika, siap. Ada juga Reza bin Abi Tholib, halo Pro 2, halo juga Kak Reza. Kak Reza dengerin dari mana Kak Reza? Terus asalnya juga dari mana? Boleh dong sharing-sharing. Terus ada siapa lagi kah ini yang request? Bruno Mars Kak, ya boleh diketik aja Bruno Marsnya yang apa. Terus Capricorn, selamat siang host, selamat siang juga, hai sesama Capricorn. Aktivitasnya apa, dengerin Pro 2 dari mana nih, dari TikTok aja atau dari RRI Digital atau dari mana? Tadi kayaknya ada juga yang dengerin dari RRI Digital. Terus kalau yang dengerin dari RRI Digital, langsung aku kasih love untuk kalian. Sekalian juga aku mau ngingetin ya teman Pro 2 gitu kan, misal mau fleksibel gitu ya untuk dengerin Pro 2 gitu ya, bisa banget dengerin Pro 2 itu dari RRI Digital ya teman Pro 2. Jadi apalagi misal kan kita gak selalu live TikTok gitu kan ya, misal kamu mau full gitu kan seharian ditemenin sama Pro 2, nah pilihan yang tepat untuk langsung download aplikasi RRI Digital. Karena dari aplikasi RRI Digital kamu bisa dengerin siaran kita dimanapun dan kapanpun. Bahkan gak cuman siaran Pro 2 Manado, bisa juga seluruh Indonesia ya kamu explore gitu kan. Dan semua programnya juga bisa, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bisa semua. Gak cuma itu, siaran luar negeri VOI juga bisa kamu dengerin di situ ya. Terus abis itu juga di situ nggak cuma siaran, ada juga konten-konten yang bisa kamu nikmatin di situ, banyak banget deh pokoknya, aku nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak. Jadi langsung aja cus, yang belum download, download aplikasi RRI Digital. Lanjut lagi, aku mau bacain lagi karena udah jam segini juga ya, jadi aku mau langsung ini aja, mau langsung bacain semua aja yang udah masuk. Terus habis itu juga requestan yang masuk sebelum jam 12 nih ya, itu bakal aku puterin setelahnya gitu. Tapi kalau misal udah lewat dari jam 12 requestnya, wah mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alias tidak bisa saya putarkan. Bruno Mars mau minta yang mana nih? Tadi udah banyak nih yang minta Bruno Mars ya. Boleh, boleh. Yang mana? Ketik. Terus habis itu juga request lagu Jenuh Tapi Butuh Salma Sasabil. Boleh dong, tapi bisa dikasih tahu namanya siapa ya?
nama, terus habis itu asal dari mana, dengerin dari mana, aktivitasnya apa sih, yang ini baru boleh putar lagu. Kalau misal nggak pakai format itu nggak aku puterin ya. Kak, kalau denger dari APK pakai APK apa? RRI Digital. Cus, sekarang juga buruan buka ya aplikasinya RRI Digital. Ada juga Griffin, halo dari Makassar. Woo, halo juga Sulawesi Selatan. Hai Sulawesi Selatan, aku menyapa kalian semua ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang di Sulawesi Selatan juga ya, semoga sehat-sehat selalu juga. Terus habis itu siapa lagi nih yang mau aku puterin lagunya, buruan aja langsung ya request. Terus siapa lagi nih? Salam kenal dari Kalsel, Kak. Kalimantan Selatan, oke siap Kalimantan Selatan. Siapa lagi nih? Kak Vika, request Shape of My Heart, Kak. Boleh ya aku puterin nih, tapi please banget pakai format biar aku nyapanya juga enak gitu ya. Mulai sekarang kita harus rapih ya. Di App Store ataupun di Play Store ada semua RRI Digital. Langsung aja choose ya. Kak, request lagu harus genre apa sih? Lagunya Indonesia sama internasional ya. Lagunya itu aja. Terus habis itu ini lagunya dari 2020 sampai 2026. Itu yang bisa di request di Pro 2 Hitlist. Salam dari Kemang Jaksel, Ical Putra. Ical, hey, aku juga dari Kemang tau. Aku juga dari Kemang, Jakarta Selatan. Ih, jauh-jauh banget kesini. Thank you ya, udah mampir di TikTok. Terus ada siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Day with a Smile. Boleh, Day with a Smile ya. Nanti aku puterin ya, dari Bruno Mars. Sama ini ya, Lady Gaga ya, berarti ya, featuring Lady Gaga ya. Nanti aku puterin. Terus habis itu, emang VOI masih ada? VOI, Kak, Voice of Indonesia. Request lagu Roni Parulian, Angin Rindu. Iya boleh, ikuti simpan saja. Kegiatan lagi jadi job seeker di ibu kota. Ih semangat ya, jangan patah semangat. Pokoknya asal kamu tuh gak diem ya, selalu gerak, itu pasti bakalan dapet kok kerja ya. Jadi pokoknya jangan patah semangat, gerak terus. Yang ikuti simpan saja itu, yang request adalah Raja ya, kegiatannya lagi menjadi job seeker di ibu kota. Iya siap Raja, thank you banget ya. Pokoknya aku cuman bisa nyemangatin aja gitu ya, jangan patah semangat, udah gitu aja. Mila dari Kalsel, dengerin di TikTok aja, mau lagu jenuh tapi butuh Salma Salsabil. Iya siap Mila, nah ini baru nih, bagus nih, rapih nih ya kan. Oke deh, aktivitasnya apa sih yang hari ini Mila ya, thank you banget nih udah gabung juga. Terus habis itu Renaldi dari Gorontalo ya, Bruno Mars ya, Day with a Smile, siap. Kegiatan lagi mencari pekerjaan tetap, oke siap. Pokoknya untuk yang lagi cari-cari kerja nih semuanya, aku doain untuk segera dapet jodoh kerjaannya, oke? Dan gak cuma jodoh kerjaannya, sampai ke jodoh percintaannya juga dapet ya mudah-mudahan. Salam dari Tikala Kak, request lagu Shape of My Heart Kak. Shape of My Heart gak ada di library untuk 2020 sampai 2026 deh kayaknya. Jadi boleh ya lagu antara 2020 sampai 2026 aja ya. Silakan lagu yang lain, terus habis itu pakai format ya. Abis itu ada juga Gusti asal Jakarta Utara, dengerin dari Malala yang request Glimpse of Us Vika Joji ya berarti ya. Oke boleh, nanti aku cariin di library. Muis dari Pal 2, dengerin di TikTok nih lagunya Bebas Aja yang bikin semangat. Salam buat Mas Mek, tetap semangat. Siap, thank you banget Kak Muis dari Pal 2. Salam juga dari Mitra Kak, dari Greg Lumbu. Oke siap. Thank you banget nih ya Kak Greg udah mampir juga. Terus habis itu juga Jala Rompa 85, salam buat Sivi Sarifa dan Sarina di Tomohon. Ucapan sehat selalu dari Rompa di Pinrang. Oke deh, yang salam-salam gak apa-apa deh, aku bacain ya. Oke siap teman Pro 2, karena udah banyak banget juga yang udah aku bacain. Jadi udah menjelang jam 12 siang juga, berarti Pro 2 Hitlist udah harus aku akhirin ya teman Pro 2. Tapi jangan sedih, untuk yang tadi aku udah bacain, aku akan tetap puterin lagunya setelah ini ya. Jadi untuk yang udah request, jangan kemana-mana,
mana, pokoknya harus stay tune terus di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu pastinya. Karena buat apa kamu request tapinya kamu gak dengerin. Jadi harus stay tune terus ya. Dan thank you banget untuk yang udah join, baik di WhatsApp ataupun di TikTok juga, ataupun dari platform lain juga. Takutnya ada beberapa yang aku gak bacain karena banyak banget juga tadi ya flow-nya, khawatir ada yang keskip, mohon maaf sebelumnya. Tapi aku berusaha untuk tidak ada yang terlewat gitu ya. Jadi pokoknya yang udah request sebelum jam 12 nih ya, 30 detik lagi menuju jam 12. Jadi buruan yang masih mau request nih, nanti aku bacain. Kalau misal udah lewat dari jam 12, aku gak akan puterin gitu ya. Dan buat yang udah balik lagi, buat yang udah request, pokoknya tungguin aja, stay tune aja ya di sini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hitlist dan juga tetap di Santai Siang di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Kabar 24 hour kids music station.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik. This is 97.7.

0: ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pastinya masih di Santai Siang juga ya teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu pokoknya di Santai Siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah nanti. Setelah tadi kita bareng-bareng ya ngobrol-ngobrol, terus habis itu juga berinteraksi, cekilah berinteraksi di TikTok, di WhatsApp ya, di Pro 2 Hitlist ya, tempat kamu bisa request-request. Nah, nanti kalau misalnya emang mau request lagi di Pro 2 Hitlist selanjutnya ya, di besok gitu ya. Terus sekarang aku mau ngasih tahu dulu nih buat teman Pro 2, kira-kira siapa nih yang dari kemarin kerjanya mungkin ya, apalagi nih sekarang udah pertengahan minggu gitu kan, di Rabu weekdays, dan biasanya kalau Rabu itu kerjaan tuh lagi padet-padetnya ya kan, akhirnya kamu cuma bisa liatin layar laptop aja gitu kan, atau mungkin tumpukan-tumpukan tugas juga gitu kan yang harus kamu kerjain. Kalau udah kayak gitu biasanya tuh butuh banget healing, butuh banget yang namanya mood booster gitu kan, biar serotonin kamu tuh ya bisa, biar ada asupan serotonin gitu kan yang real banget nih. Nah, selain itu ya, kalau misal kamu mau ningkatin serotonin juga nih, asupan serotonin, nah di bulan Mei ini kita tuh punya banget satu momen yang pas banget ya teman Pro 2, buat kamu rilis semua penatmu itu ya, biar kamu kembali zen gitu ya. Buat yang gak tahu zen, googling aja ya, masa gak tahu sih, aduh. Jadi gini, mendingan sekarang tandain kalender kamu nih abis ini ya, bisa aku kasih tahu tanggalnya berapa, terus abis itu eventnya apa gitu ya, ajak orang yang paling spesial juga, dan kita bikin memori baru yang gak terlupakan. Ada event apa sih emang kak di bulan Mei ini? Ada nih, jadi kamu nih teman Pro 2 siap-siap aja, karena event paling seru tahun ini tuh bakal segera hadir ya. Dan gak usah khawatir juga misal kamu punya trauma masa lalu gitu kan, dengan event spektakuler, mungkin dari promonya, dari campaign-nya kayaknya keren banget nih ya kan, keren banget nih gigs-nya, tapi pas kamu datengin, wah kok kayak kurang ya, gagal total. Nah jangan trauma ya, karena ada Badan Chiefs yang asli dan baru kali ini dipromoteri oleh promotor lokal, dan pastinya dengan line up yang luar biasa. Line up yang luar biasa emang siapa aja sih kak? Kok emang kak, luar biasa banget apa? Seluar biasa apa? Makanya dengerin dulu nih. Ada It Gita, Fada Nadif Basalama, ada Gia Indrawari, terus ada Taton Karibo juga. Dan bakal dimeriahkan pula dengan performance dari artis lokal kayak Isti Julistri, terus Dandi Barakati, dan Koko Lens. Nah kalian yang merasa fans dari artis-artis ini, buruan langsung ya dengerin nih ya. Kita nanti torang Badonci sama-sama ya, terus Sanang sama-sama. Udah kita torang lagi. Torang Badonci sama-sama, Sanang sama-sama. Terus tanggalnya nih, catat ya langsung, 16 Mei 2026, dan lokasinya di kawasan ikonik Pohon Kasih Mega Mas Manado ya. Jadi gak boleh ragu-ragu lagi, gak usah ragu-ragu lagi, gak usah kebanyakan mikir gitu ya, langsung aja ya, gak ada alasan buat gabung. Karena Badonci Fest 2026 ini bakal jadi tempat yang paling pas banget buat kita semua tumpahin energi positif di situ ya. Dan untuk yang mau beli tiketnya, kamu bisa beli tiket Badonci Fest ini di loket.com ya, ataupun bisa referral juga dengan cara scan barcode di feeds Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado ya. Untuk yang live TikTok sekarang yang nonton ya, bisa langsung aja buka profil kita, terus habis itu nanti scan barcode di situ. Di Instagram juga bisa, oke? Jadi ajak teman-teman kamu ya, terus habis itu torang Badonci sama-sama di Badonci Fest 2026. Dan gak cuma teman-teman aja, keluarga boleh, sepupu boleh, kakak boleh, orang tua kamu boleh, asal jangan ajak selingkuhan ya, awas ya. Ya udah, jangan sampai kehabisan tempat, terus jangan sampai kamu cuma jadi penonton story teman-teman kamu yang datang langsung ke Badonci Fest ya. Pokoknya save the date, mark your calendar ya, terus habis itu beli tiketnya. Aku tunggu kamu bareng senyum paling lebar di sana nanti. So, see you.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Hits music.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Setiap hari,
5: setiap saat,
4: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren.

0: heboh sekosan.
1: Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

97,7 Pro 2 FM Manado. Udah jam 12:54 waktu Indonesia Tengah ya. It means berarti ini biasanya waktu-waktu istirahat gitu kan, waktu lunch. Dan kira-kira udah pada makan siang belum? Terus kalaupun emang lagi makan siang atau lagi otw makan siang gitu ya, makan siang apa nih? Boleh kali untuk yang di Manado, kalau misal nemuin tempat-tempat makan enak juga, kasih rekomendasi gitu ya. Saat ini aku juga masih live TikTok kok gitu. Kalau misalnya kita mau chatting-chatting, mau ngobrol-ngobrol gitu, boleh kalau kamu punya rekomendasi gitu ya, kuliner enak di Manado buat makan siang. Nanti aku bacain. Atau bisa juga gabung lewat WhatsApp juga boleh di 0851-9088-9797 gitu kan. Karena kan kadang-kadang yang ada di Manado juga kayak aku gitu kan, perantau. Kadang-kadang gak tahu nih tempat makan atau kuliner yang enak gitu ya di Manado gimana gitu. Nah, kalau misal kamu punya rekomendasi kan lumayan membantu tuh untuk kita-kita yang pendatang ini. Dan pastinya untuk yang udah makan siang juga harusnya udah aman ya, udah bisa fokus lagi ya untuk beraktivitas kembali, apalagi ditemenin sama santai siang sama aku di Pro 2 ya kan. Dan biasanya juga ya jam-jam segini di hari Rabu gitu ya, energi udah mulai kesedot gitu kan. Terus habis itu juga belum ngopi gitu. Kalau misalnya yang belum ngopi nih biasanya lemes nih ya, udah energinya kesedot sama kerjaan atau tugas gitu yang numpuk. Pastinya rasanya pengen cepet-cepet weekend juga enggak sih gitu kan. Tapi juga ada beberapa orang yang emang seneng banget gitu ya sama ngejar karir gitu, emang seneng kerja gitu ya, seneng achievement gitu kan. Nah, sebenarnya yang kayak gini-gini nih bisa jadi inspirasi juga ya buat kamu-kamu teman Pro 2 yang hobinya santai-santai gitu ya. Tapi gak salah juga sih buat santai-santai ya kan. Seperti yang info yang mau aku kasih ini ya sebentar lagi ya, relate banget nih, bisa jadi inspirasi juga buat kamu mungkin yang lagi ngerasa stuck juga ya. Karena ternyata di Jakarta ya lagi ada sekumpulan anak muda kreatif yang lagi berjuang bareng buat karya besar. Karya apa sih? Jadi ada program namanya Next Step Studio Indonesia ya, di mana di situ produser Yulia Evina Bara mengungkapkan proses panjang di balik keterlibatan sineas Indonesia dalam program Next Step Studio Indonesia ya. Jadi ia pun menyebutkan dibutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk meyakinkan agar program internasional tersebut bisa hadir loh teman Pro 2 di Indonesia. Nah itulah, setelah proses penantian selama 2 tahun, akhirnya program internasional Next Step Studio itu resmi hadir di Indonesia. Jadi ada 8 sutradara muda terpilih, dan 4 dari Indonesia, dan 4 lagi dari negara Asia Tenggara lainnya. Yang lagi ngumpul di Jakarta, nih 8-8-nya buat kolaborasi bikin karya bareng. Terus ternyata rahasia dibalik suksesnya proyek ini itu bukan cuma soal skill teknisnya aja, tapi kemampuan mereka buat nurunin ego dan saling kolaborasi sejak tahap awal penulisan naskah gitu ya. Jadi keren banget sih nih ya, apalagi buat kamu-kamu nih ya yang suka banget sama dunia sinema gitu ya. Siapa tahu bisa menginspirasi. Dan kerennya ya gimana sineas kita itu makin diakui di level global melalui semangat gotong royong kayak gini nih teman Pro 2. Dan kita doain aja semoga hasil karyanya nanti bisa makin mengharumkan nama Indonesia di festival-festival film dunia. Amin. Sambil kita tunggu karya-karya hebat mereka, mending kita dengerin dulu lagu yang satu ini ya. Aku kasih buat kamu Safe dari Cardi B featuring Kehlani.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Santai Siang, masih di 97,7 Pro 2 FM Manado pastinya ya, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita sing along ya dengan lagu Water, kalau pakai logat British, Water dari Thailand ya, yang azik banget ya buat didengerin siang-siang begini, bikin mood juga jadi up gitu kan. Dari tadi aku juga sing along, nyanyi-nyanyi ya, seru banget deh. Terus pokoknya lagu-lagu yang kayak gini dipersembahkan untuk kamu-kamu semua yang sekarang lagi mengejar karir, dan ataupun bahkan yang gak mengejar karir, cuman kerja aja, sekedar kerja, menunaikan kewajiban terus udah gitu ya. Intinya buat naikin mood kalian, biar kalian lebih semangat lagi. Siapa tahu ya kan, termotivasi untuk bisa mengejar karir yang lebih baik lagi gitu kan ya. Bisa sampai di tahap leadership gitu kan. Keren banget. Wah, misal ditanya gitu ya, udah jadi leader nanti gitu, apa yang menginspirasi kamu gitu, kok mau jadi leader gitu kan. Misal gitu ya, bikin biografi gitu. Habis dengerin radio Pro 2 Manado, kata penyiarnya nih, disemangatin gitu kan untuk kerjanya tuh lebih giat lagi, biar bisa jadi pemimpin yang baik, leadership yang baik, punya leadership yang baik gitu ya. Halu banget sih. Penyiarnya yang halu ya, banyakkan skenario di kepalanya tuh. Ya udahlah ya, ngomong-ngomong soal leadership gitu kan ya, ada info menarik nih teman Pro 2. Jadi dari survei nasional terbaru juga nih ya, buat kuartal pertama di tahun 2026 ini, ternyata Gubernur Maluku Utara yaitu Shirley Joanda ya, pasti tahu lah ya, masa gak ada yang tahu sih, gak mungkin ya kan. Karena Ibu Shirley ini keren banget ya, salah satu role model juga gitu kan ya, keren banget dari gebrakan-gebrakannya juga gitu. Terus aku ya sebagai perempuan tuh suka banget sama pembawaannya gitu, walaupun tegas dan lain-lain gitu ya, tapi tetap cantik gitu ya, tetap glowing gitu. Sampai pengen tanya perawatan di mana sih. Ya oke, balik lagi ya. Ibu Shirley ini dapat peringkat teratas buat tingkat kepuasan publik versi anak muda loh teman Pro 2. Siapa juga di sini yang pro banget nih sama Bu Shirley ya. Jadi memang pendekatannya Bu Shirley ini memang kalau yang aku lihat juga ini banget kan ya, maksudnya sangat-sangat masif gitu ya, dan juga relate banget gitu dengan anak-anak muda juga gitu. Ya, yang tadi aku bilang juga dari pembawaannya juga masuk gitu kan ya, ngomong-ngomong ngomong ke kita-kita ini gitu kan yang muda-muda, ngaku-ngaku dia penyiarnya masih muda. Ya bahkan beliau mengungguli nama-nama besar lainnya juga ya teman Pro 2. Kerennya lagi, survei dari Muda Bicara ID nunjukin juga kalau kita-kita yang muda sekarang itu gak cuma lihat pemimpin dari pembangunan fisik aja yang kelihatan di depan mata gitu ya, pembangunan infrastruktur dan lain-lain gitu ya, itu dilihat, tapi in other side ya, yang dilihat pun juga dari seberapa peka mereka sama isu ekonomi dan kesehatan mental ya, mental health gitu. Jadi apalagi juga di era sekarang ini, mental health atau kesehatan mental itu memang lagi dilihat banget ya gitu. Dan memang udah gak bisa lagi menutup mata gitu untuk memprioritaskan isu ekonomi dan kesehatan mental ini. Jadi masuk banget tuh pendekatannya dari Bu Shirley ini ke anak-anak muda. Inspiratif banget kan teman Pro 2. Nah, bukti kalau suara dan aspirasi kita itu penting banget buat masa depan nih. Salah satunya kayak gini, jadi ketahuan kan pejabat publik mana yang memang didukung sama kita semua. Setelah dengerin info sambil nemenin aktivitas siang kamu juga nih ya, makin siang makin yahut. Alah, yahut gak tuh. Satu lagu dari The 1975, A Change of Heart, akan nemenin siang kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Balik lagi di Santai Siang di 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Aku masih setia nemenin kamu, tenang aja ya, gak usah sedih. Pede banget sih, emang ada yang nungguin apa nih penyiar? Ya udahlah ya, sekarang udah jam 13:32 ya waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2. Dan aku harap kamu semua juga udah makan siang ya, karena udah menjelang sore juga nih di jam segini. Jadi jangan sampai telat makan gitu kan. Apalagi kalau misal kamu masih punya banyak banget mimpi-mimpi yang harus dikejar gitu kan. Nah, buat mengejar mimpi itu kan butuh tubuh yang sehat gitu kan, butuh energi yang banyak gitu kan ya, dan juga butuh mood yang oke gitu kan. Jangan sampai telat makan, terus udah gitu juga harus banyak minum, inget ya. Apalagi misal kamu punya mimpi gitu kan, pengen jadi sineas gitu kan, kayak tadi yang udah aku bahas juga ya, kolaborasi sineas muda gitu kan yang lagi berproses gitu kan. Siapa tahu kamu juga salah satu nih yang otw gitu kan, bakal jadi orang, jadi sineas terkenal gitu, kayak sineas Christopher Nolan. Nah, siapa yang tahu di sini Christopher Nolan ya, dengan film-filmnya yang spektakuler dan fenomenal kayak Interstellar gitu-gitu kan. Terus habis itu juga ada, kalau gak salah tuh Oppenheimer juga ya, itu under Christopher Nolan deh kalau gak salah ya. Takutnya salah nih, udah so tau ngomong salah. Nah, kalau misal yang merhatiin ya, film-film dari Christopher Nolan ini cenderung pakai logika banget gitu ya, pakai logika, terus juga kombinasi sama ini juga kayak ilmu pengetahuan gitu kan, kayak di Interstellar, terus Oppenheimer, terus itu juga apa ya, Inception kalau nggak salah, itu juga deh kayaknya undernya si Nolan deh ya, dibikin sama Nolan juga. Nah, itu keren-keren banget, deretan yang keren-keren banget tuh filmnya ya. Nah, buat kamu yang pengen jadi Christopher Nolan juga, atau emang kamu juga suka sama Christopher Nolan, menurut aku kamu harus dengerin informasi ini ya. Jadi aku punya kabar dari si suhu perfilman dunia ini ya, yang pasti bikin kamu juga langsung melek nih buat yang fans ya. Dan Universal baru aja ngerilis trailer untuk film ke-13 Nolan yang judulnya The Odyssey, teman Pro 2. Bayangin deh, cerita epik Yunani kuno karya Homer bakal divisualisasikan loh sama si Nolan ini, teman Pro 2. Dan yang bikin makin gila, film ini jadi film naratif pertama di dunia yang seluruhnya direkam pakai kamera IMAX. Bakal kayak apa tuh? Pastinya kebayang lah ya gimana megahnya visual nanti di bioskop, ya kan? Nah, pemainnya juga gak main-main, teman Pro 2. Ada Matt Damon yang jadi Odysseus. Wah, Matt Damon ya kan? Siapa sih yang gak tahu Matt Damon? Terus juga ada Robert Pattinson jadi musuhnya. Ya ampun. Terus ada Anne Hathaway. Terus sampai Tom Holland, sampai Zendaya juga ada di sini. Wah, gila. Ini top tier banget sih aktor dan aktrisnya ya kan? Nah, tapi sabar dulu nih teman Pro 2. Karena film ini juga baru bakal tayang Juli 2026 nanti ya. Jadi masih sekitar 2 bulanan lagi lah ya. Dan lihat jajaran pemainnya aja udah berasa kayak nonton film Avengers versi mitologi enggak sih ya kan? Karena ini kan dari cerita epik Yunani kuno kan, Odyssey ini gitu. Kalau aku sih jujur, aku juga penyuka Nolan banget. Karya-karyanya Nolan tuh aku suka banget. Interstellar gitu kan, Inception, pokoknya film-film yang menggugah logika gitu ya. Aku suka banget nih karya-karyanya Nolan. Jadi aku termasuk yang nunggu di audisi ini ya. Kalau kamu gimana? Nungguin gak?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ke lagu-lagu berikutnya ya, untuk nemenin kamu sing along, aku masih punya juga satu kabar yang juga mungkin bikin merinding sekaligus bangga juga nih ya. Aku bacanya aja tuh bangga banget loh. Jadi kita juga harus kasih standing applause kayaknya nih secara virtual buat Danica Odelia. Siapa sih Danica Odelia ini? Nah, jadi Danica ini adalah seorang gadis yang baru aja mencetak sejarah sebagai perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil meraih medali emas di ajang EGMO, itu tuh Olimpiade Matematika gitu lah teman Pro 2, khusus perempuan tingkat dunia yang diadakan di Prancis. Bayangin deh teman Pro 2, Danica nih harus bersaing sama 267 peserta dari 67 negara dan dia sukses jadi juara 1. Dan itu juga menjadi bukti juga kalau perempuan Indonesia itu cerdas, tangguh dan juga bisa banget buat naklukin dunia loh teman Pro 2. Bahkan di bidang matematika yang katanya sulit banget ya, bukan katanya lagi, memang betul. Itu pun saya juga mengakui sangat sulit yang namanya angka-angka ya. Gini sih, sebenarnya sih bisa ya mendalaminya gitu. Cuman mungkin minatnya gitu ya, masing-masing orang, masing-masing kita minatnya masing-masing gitu. Kalau aku pribadi nggak terlalu ke angka-angka gitu ya. Dan untuk orang-orang yang bisa into ke bidang-bidang yang angka-angka kayak gini atau STEM gitu ya, kalau bahasanya sekarang tuh kan science dan lain-lain itu kan STEM gitu ya, itu masih lebih sedikit daripada yang ilmu-ilmu kayak ilmu komunikasi, ilmu sosial kayak gitu ya. Jadi ya makanya ini perlu diapresiasi banget nih Danica Odelia. Keren banget nih ya, woman power. Dengar kabar kayak gini tuh rasanya bikin aku juga ya sebagai perempuan gitu ya, jadi kayak bangga banget, terus energi aku juga jadinya kayak full gitu ya, kebawa jadi happy juga gitu kan. Ada lagi nih satu Sri Kandi Indonesia yang mengharumkan dunia gitu. Apalagi ya buat ngelanjutin hari Rabu ini yang cerah ceria di Manado gitu ya, jadi bikin mood juga langsung semangat lagi kita dengar kabar kayak gini. Dan semoga semangat Danica ini juga nular ke kita semua ya, nggak cuma ke aku tapi ke kamu-kamu juga yang dengerin info ini ya, biar kita juga makin semangat ngejar mimpi masing-masing.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Masih bersama saya, Mama AI. Dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
8: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
9: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Van, seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pintar di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu. Teman

107,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aduh, enggak terasa ya, jarum jam sudah tepat. Sedikit lagi ya menuju jam 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Yang berarti tandanya kebersamaan kita di Santai Siang harus kita udahin dulu ya, teman Pro 2. Aduh, sedih deh. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih untuk kamu-kamu semua yang dari tadi udah nemenin aku dari jam 10 ya, kita sama-sama di request time di Pro 2 Hitlist. Terus abis itu juga ngobrol-ngobrol, banyak updatean informasi juga yang aku kasih ya buat kamu. Semoga nambah insight, buat nambah semangat juga buat kamu jalanin sisa hari kamu di hari Rabu ini ya. Dan aku Vika Hamzah pamit undur diri dulu ya teman Pro 2 dari Santai Siang. Abis ini kamu bakal lanjut lagi di Sore Ceria bareng Arya. Dan pastinya selamat ngelanjutin aktivitas lagi ya buat kamu semua. Pokoknya tetap jaga kesehatan, stay hydrated ya, harus jangan sampai kurang minum, harus cukup minumnya ya. Dan pastinya harus selalu semangat ya. Kita ketemu lagi di siaran aku berikutnya. Kapan ya? Ditunggu aja. Jadi stay tune only on 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Hei Meta, ngaring siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, gak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan dang ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku kan tuh ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang. Ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh, jadi begitu. Makasih nih Adrian, ngana sok kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapat dengan ngana. Jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
0: Sama-sama Meta. Jangan lupa nih transfer kamari dia pedoi informasi. Besok kasih tahu dang.
1: Udah dok ngana Kang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak

Kalaris Manado, teman Produa masih seru-seruan di Produa FM, teman terbaik kamu. Tapi kita udah beralih segmen. Kalau tadi kamu udah seru-seruan bersama dengan Vika di waktunya santai siang, it's time to Arya nemenin semua teman Produa di waktunya sore ceria. Kita seru-seruan sampai jam 7 malam nanti, dan yang paling pasti nemenin kalian semua di sore hari yang bisa dibilang udah kembali cukup ngeguyur. Cukup diguyur sama hujan yang bisa dibilang dengan intensitas yang as you guys can see. Terlebih khusus untuk semua warga Kota Manado dan sekitarnya, kayaknya juga sore hari ini bakal jadi sore yang benar-benar mellow ya teman Produa. Tapi yang paling pasti jangan sampai cuaca di sore ini bikin kamu juga tidak bersemangat. Karena Ria bakal semangatin semua teman Produa dengan lagu-lagu yang seru yang bakal ngasih semangat juga ke kalian semua yang sedang menikmati perjalanan di sore hari ini. Yang paling pasti tetap fokus aja di tengah-tengah aktivitas yang kalian lakukan. Karena yang paling pasti kita juga udah nge-keep beberapa informasi terup to date yang bakal nemenin semua teman Produa sampai jam 7 malam nanti. So don't go anywhere, cause I'll be right back. Kita singgalong dulu, ngumpulin nyawa dan juga semangat dari semua teman Produa di sore ceria edisi hari ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Lagu intro ini kayaknya cocok nemenin kalian semua di sore hari yang cukup bawondoh dengan cuaca hujan yang bisa dibilang hujannya cukup slow gitu ya teman berdua. Yang paling pasti hujan kayak gini tuh tipikal yang awet-awet kalau orang bilang. Tapi yang paling pasti di tengah-tengah aktivitas sore hari kamu yang mungkin cukup keganggu dengan cuaca di luar, yuk kamu juga tetap bisa maksimalkan segala sesuatunya dengan tetap keep up to date dengan informasi-informasi. Terlebih khusus di sore hari ini, Ari juga bakal ngebagiin semua yang seru-seru spesial buat semua teman pro 2. Ya mungkin di jam segini justru mempertimbangkan aktivitas apa aja yang bisa kamu lakukan guna kamu juga bisa mengisi waktu di sore hari ini. Masih awal bulan juga gitu ya. Gila, ini bulan ini baru kayaknya juga bisa benar-benar dibilang baru banget kita lalui gitu ya teman pro 2. Tapi gila, ini udah hampir seminggu pertama bahkan, yang justru buat sebagian besar orang mempertimbangkan apa aja yang bisa kamu lakukan, atau mungkin justru target-target kamu yang bisa dibilang cukup gede apabila dibandingkan dengan effort kamu yang udah jor-joran. Terus udah gitu juga ngeliatin kalender, gila ini udah di tanggal 6 bulan Mei 2026, kebut-kebutan banget gitu ya teman pro 2. Tapi tidak mengapa, yang paling pasti jadi semangat juga ke semua teman pro 2. Just in case ada beberapa hal juga yang bakalan kamu maksimalkan di bulan ini, yang bakalan kamu capai juga, ya semoga aja bisa diwujudkan sama semesta gitu ya teman pro 2. Yang paling pasti selalu imbangi doa dan juga usaha spesial buat semua teman pro 2. Terlebih khusus kamu yang di sepanjang hari ini masih harus jor-joran sama kerjaan, masih bisa dibilang jauh dari kata pulang kantor. Tetap semangat aja, jangan sampai kerjaan di tempat kerja kamu justru bikin kamu bete, bikin kamu lesu menjalani segala aktivitas di sore hari ini. Melainkan Arya bakal ngajakin semua teman pro 2 buat seru-seruan. Makanya gak usah kemana-mana, sebelum kita seru-seruan lagi, Arya mengingetin biar kamu gak sampai lupa download aplikasi RRI Digital di HP kamu, biar bisa nemenin aktivitas semua teman pro 2 kapanpun dimanapun kamu pergi dan beraktivitas. Kamu juga bisa tetap terhubung dengan Pro 2 FM Manado, gak cuma Pro 2 FM Manado, which is kamu juga bisa menikmati Pro 2 FM di seluruh Indonesia, dan gak cuma Pro 2 juga, di which is program 1, 2, 3, dan juga 4 bisa kamu nikmati. Makanya jangan sampai lupa download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gila ya, secepat itu cuaca berubah teman bro dua. Tadi hujan yang bisa dibilang dari ringan dan sampai dengan sedang intensitasnya ngeguyur titik-titik tertentu yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Terus sudah gitu juga sekarang seperti yang bisa kita lihat, terlebih khusus buat kamu yang menikmati aktivitas di sepanjang Kota Manado, kita juga udah bisa ngeliatin cerahnya langit. Ya walaupun emang masih ada titik-titik tertentu yang diselimuti sama awan yang cukup tebal dan juga gelap itu ya teman bro dua. Intinya jadi salah satu hal yang memicu kita semua untuk tetap memperhatikan pola hidup kita, cara hidup kita, apalagi persiapan-persiapan yang bakal kita lakukan menjelang hari-hari yang bisa dibilang juga paling kita nanti-nantikan juga gitu ya, yang paling pasti long weekend di sepanjang bulan Mei yang banyak banget. Tapi apalah daya kalau misalnya long weekend terus kamu juga tidak begitu fit ketika menghadapi long weekend yang tentunya juga bisa dibilang kamu nanti-nantikan gitu ya teman berdua. Makanya untuk itu penting untuk kita ketahui beberapa hal yang tentunya harus kita pertimbangkan demi dan untuk kita dapetin kesehatan yang benar-benar prima, fit dan juga stabil-stabil aja di tengah-tengah gempuran long weekend yang benar-benar rame banget di sepanjang bulan Mei ini. Terlebih khusus buat kalian semua yang kayaknya juga se-concern itu dengan aktivitas-aktivitas, terus gitu-gitu juga bisa dibilang kebiasaan-kebiasaan kecil yang tentunya penting untuk kita ingat gitu ya teman bro dua. Karena seperti yang kita ketahui dari bulan April kemarin, perubahan pola cuaca yang semakin tidak menentu, termasuk juga daripada suhu udara yang makin kesini makin pelanggar-pelengir, membawa dampak yang ternyata juga tidak bisa kita anggap sepele bagi kesehatan kita. Karena ternyata salah satunya adalah meningkatnya risiko penyebaran demam berdarah alias DBD, yang mana penyakit yang kini tidak lagi mengenal musim dapat terjadi di sepanjang tahunnya. Makanya untuk itu penting untuk kita jaga kesehatan dan juga pola hidup kita dimanapun kita beraktivitas. Karena basically kondisi ini juga dapat membuat upaya pencegahan juga menjadi semakin krusial, dimana gak cukup hanya mengandalkan satu cara aja, which is pencegahan DBD, ternyata perlu dilakukan secara terintegrasi teman pro 2, mulai dari pengendalian lingkungan, peningkatan kesadaran terhadap masyarakat, sampai dengan pemanfaatan inovasi kesehatan sebagai bentuk perlindungan yang tentunya lebih menyeluruh. Yang paling pasti dengan segala hal yang bakalan kita lakukan, tetap ingat selalu jaga kebersihan teman berdua dan rajin-rajinlah melakukan pengecekan secara berkala, terlebih khusus buat kamu yang rumahnya banyak banget penampungan air dan lain sebagainya. Karena DBD sendiri ternyata juga masih jadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan ya, apalagi buat kita warga negara Indonesia. Karena kalau kita ngeliatin dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang di update kemarin sempat menunjukkan rata-rata kasus DBD dalam 5 tahun terakhir tuh menunjukkan peningkatan yang hampir 3 kali lipat apabila kita bandingkan dengan 20 tahun sebelumnya. Agak mengerikan ya, apalagi ternyata dengan peningkatan yang ada range usianya juga tidak di anak-anak aja, which is bisa sampai ke orang-orang dewasa kayak kita-kita. Makanya untuk itu kita harus melakukan beberapa hal juga. Siklus puncak ini juga bisa dibilang terjadi lebih cepat dari beberapa tahun terakhir, dari sekitar 10 tahun menjadi 3 tahun atau kurang. Dan yang paling pasti dengan adanya tren ini, kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan di setiap harinya. Yang paling pasti jangan sampai lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu, untuk tetap terhidrasi dengan meminum air putih yang cukup di tengah-tengah aktivitas kamu yang padat banget itu ya teman pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di sore ceria. Seru-seruan di sepanjang sore hari ini yang kayaknya gak jadi mellow deh ya teman Pro 2. Karena kembali udah cerah banget yang bisa dilihat juga. Terlebih khusus buat semua teman Pro 2 yang sedang jor-joran sama kerjaan. Dan kamu yang kerjanya dan aktivitasnya benar-benar di luar ruangan, cukup kerasa juga gitu ya teman Pro 2. Perubahan suhu yang drastis banget. Mungkin tadi ketika hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang ngeguyur, bisa dibilang beberapa orang langsung cari tempat perteduhan juga, karena ya ini juga jadi refleks kita semua gitu ya teman berdua. Tapi sekarang seperti yang bisa kalian semua saksikan dan sesuai dengan perkiraan cuaca dari BMKG juga sih ya, dimana curah hujan yang tidak begitu lama ngeguyur beberapa titik, ternyata gak cuma di kota Manado sampai ke Minahasa Utara dan juga Bitung tadi juga sempat diguyur sama hujan. Tapi tenggat, sekarang juga kamu bisa memaksimalkan segala aktivitas kamu, kerjaan kamu di dalam ataupun luar ruangan. Terlebih khusus buat kalian semua yang di jam segini bisa dibilang aktivitasnya benar-benar bergantung penuh terhadap cuaca, yang paling pasti bisa kamu maksimalkan juga di jam segini biar bisa tetap on time pulangnya. Bisa tenggok juga gitu ya teman berdua. Makanya jangan sampai lupa untuk melakukan beberapa persiapan juga, karena di malam hari nanti kita belum tahu bakalan kayak apa cuacanya. Tapi yang paling pasti sedari sekarang kita juga udah bisa ambil ancang-ancang untuk ngelakuin segala sesuatu, benar-benar semultitasking itu, mengerjakan semua deadline pekerjaan juga. Dan yang paling pasti, oh iya, Tondano juga ujian.

hujan dari tadi. Oh, sampai sekarang juga masih hujan gitu ya. Atau mungkin ini jadi reminder aja ke semua teman Pro 2 yang mungkin bakal melakukan perjalanan ke beberapa titik tertentu yang ada di Kabupaten Minahasa dan sekitarnya, kayak Tondano gitu ya. Ini juga jadi reminder ke kalian semua biar bisa tetap semangat kerjanya, tetap semangat mencari cuannya. Dan yang paling pasti, dengan segala hal yang bakalan kamu lakukan, ini juga jadi pertimbangan banyak banget orang. Apalagi yang kita tahu sendiri ya kan teman Pro 2, cuan tuh sekarang jadi hal yang penting banget. Yang paling pasti kalau orang Manado bilang, biar Jun kalah aksi yang pasti, biar Jun kalah nasi yang penting jangan kalah aksi. Ya kan teman Pro 2, karena jadi hal yang cukup nge-trigger banyak banget orang dengan segala hal yang bisa kita lihat sekarang. Semuanya tuh serba ngalamin kenaikan, even dari yang tidak begitu signifikan sampai yang signifikan banget tuh benar-benar bervariasi. Terlebih khusus ini juga jadi salah satu tren yang kayaknya berkembang di kalangan anak muda juga sampai dengan sekarang. Apalagi kita sempat ngeliatin informasi yang benar-benar viral-viralnya di jagat permedia sosialan gitu ya teman Pro 2, yang mana ada yang nge-spill juga dari otoritas jasa keuangan alias OJK yang ternyata juga mencatat pertumbuhan penyaluran pembiayaan di industri peer-to-peer alias pinjaman daring hingga awal tahun 2026 kemarin sampai dengan bulan Maret ya, yang katanya penyaluran pembiayaan industri pindar alias pinjaman daring bisa menembus angka 100 triliun rupiah. Gila teman Pro 2. Bahkan kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan juga, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, menjelaskan pembiayaan industri pindar alias pinjaman daring atau yang selalu kita dengar pinjol. Bisa dibilang tumbuh 26,25% secara tahunan year on year menjadi 101,03 triliun rupiah. Bahkan OJK juga sempat mencatat risiko kredit macet industri pindar masih pada level yang cukup tinggi, di mana Bapak Agusman juga selaku kepala eksekutif menjelaskan TWP 90 tercatat sebesar 4,52% secara agregat sampai dengan bulan Maret kemarin. Kemudian untuk industri pembiayaan atau multi finance, Bapak Agusman juga mencatat pertumbuhan sebesar 0,61% year on year pada bulan Maret juga menjadi 514,09 triliun. Dimana dia juga menambahkan pertumbuhan ini ternyata ditopang sama peningkatan pembiayaan modal kerja sebesar 6,15% year on year. Cukup gede juga gitu ya teman produk, yang mana ini juga jadi salah satu tren yang tentunya memberikan trigger terlebih khusus buat semua anak muda yang bisa dibilang di luar sana tidak bisa kalah mata. Karena sejujurnya ini juga jadi hal yang sampai dengan bulan Maret kemarin atau bahkan sampai dengan sekarang juga masih banyak orang yang berbondong-bondong mendapatkan pinjol dan lain sebagainya. Terlebih khusus kalau misalnya kamu ikutin update-annya sendiri gitu ya teman berdua, kalau nggak salah kemarin juga masih ada peningkatan, tapi untuk updatean dari OJK sendiri mereka memberikan updatean per periode juga gitu ya teman berdua. Ya semoga aja ini juga jadi salah satu hal yang tidak mengalami kenaikan lagi, karena kita tahu sendiri bakalan fatal juga gitu ya teman berdua. Dan tentunya untuk perekonomian yang ada di dalam negeri kita sendiri, ini juga bakalan jadi salah satu hal yang cukup men-trigger semua anak muda di luar sana untuk melakukan apa aja. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja buat kalian semua yang di jam segini juga masih harus jor-joran demi dan untuk dapetin cuan yang halal. Dan dengan segala aktivitas kalian semua, semoga tetap semangat di jam segini. Udah mau jam 4 juga gitu ya teman Pro 2. Kita mau say hi juga buat kalian semua yang lagi nontonin Pro 2 FM dari TikTok, karena FYI aja live TikTok masih berlangsung di saat ini. Spesial buat semua teman Pro 2 yang udah tap-tap layar, udah turut meramaikan kolom komentar juga. Yang paling pasti tetap semangat ya buat kalian semua di tengah-tengah kesibukan dan juga aktivitas semua teman Pro 2. Arya masih bakal nemenin kalian semua di sore ceria, makanya gak usah kemana-mana. Tetap dengerin terus 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

sama Raisa dan juga Barsena with Awal Kisah Selamanya. Lagu yang romantisnya minta ampun, terus ditemenin sama kita semua juga di jam segini ya kan, teman berdua langsung berasa adem banget sore hari ini di kota Manado. Apalagi kamu yang kayaknya juga dengerin Produ FM pakai aplikasi RRI Digital, dengerin dan juga nontonin dari live TikTok dari mana aja. Ini juga jadi reminder ke kita semua ya teman Produ, let's romanticizing semua hal yang ada di sekitar kita. Karena sejujurnya nih, dari segala pressure-pressure dari dunia kerja, pressure-pressure di lingkungan sekitar kita, ini tuh bisa dibilang hal yang paling simple yang bisa kita lakukan untuk ngerilis stres dan juga tekanan yang ada di sekitar kita. Makanya mau ngingetin juga ke semua teman berdua, syukuri semua yang ada di sekitar kamu, even juga kerjaan kamu yang bisa selesai tepat waktu atau mungkin telat dikit gak apa-apa. yang penting selesai aja lah ya teman berdua. Dan tentunya ini juga jadi reminder kalau misalnya kalian yang benar-benar seconcern itu dengan semua hal yang kamu nikmati di sepanjang bulan Mei ini, terlebih khusus untuk beberapa hal kayak hiburan yang bisa kamu saksikan juga, apalagi kamu yang benar-benar serapet itu dengan kursi bioskop, karena kayaknya di bulan Mei ini benar-benar dipadati dengan film-film yang gak usah kita raguin lagi lah ya teman produa. Karena di setiap harinya kita juga bisa dapetin gebrakan dari Hollywood, film-film yang rilis, film-film yang bisa dibilang ngasih trailer dan juga spoiler juga ya kan, banyak banget yang bisa kita nikmati. Apalagi yang baru-baru ini yang tayangnya sih dari bulan akhir bulan April kemarin, tapi kayak prestasinya gak bakalan pernah stop. Terlebih khusus untuk film The Devil Wears Prada 2 yang katanya sih benar-benar memberikan keuntungan, menciptakan keuntungan yang benar-benar berlipat-lipat ganda. Bahkan kalau kita ngeliatin dari update-nya sendiri, bisa menyentuh di 233% dari budget mereka. Waduh, banyak banget ya kan teman Pro 2. Karena sejujurnya selain bisa bikin kita bernostalgia untuk filmnya yang pertama yang rilis di 2006, alias 20 tahun setelah filmnya yang pertama, mereka juga comeback ke bioskop. Bahkan hanya dalam 72 jam saja, film ini katanya udah mendulang box office yang jauh melunasi biaya produksinya. Gila. Bahkan kalau kita ngeliatin dari data box office Mojo sendiri, sequel dari film The Devil Wears Prada yang pertama ini ternyata juga mendapatkan perolehan box office global sampai dengan 233,6 juta US dollar. Dan angka itu juga lebih dari 233% dari budget produksi mereka yang bisa dibilang mencapai 100 juta US dollar juga gitu ya. Yang bisa dibilang terbilang besar juga untuk film dengan genre tersebut. Yang paling pasti capaian box office dari film ini juga berasal dari pasar domestik yang benar-benar gacor juga, sebesar 156 juta US dollar atau setara dengan 67%. Terus udah gitu juga untuk internasional bisa mencapai di angka 33%. Bahkan Variety sendiri kemarin juga nyebutin kalau misalnya perolehan dari film ini di pasar domestik sebagai peringkat keempat terbaik di tahun 2026. Disusul juga ada film Michael yang mencapai 97,5 juta US dollar dan yang paling pertama yaitu Project Hail Mary dan juga Super Mario Galaxy Movie. Dan seperti yang kita ketahui, film-film tersebut juga punya pasarnya masing-masing. Tapi untuk film yang satu ini kayaknya juga benar-benar bisa ngejual dari storytellingnya sendiri, castnya apalagi, dan yang paling pasti bisa bikin kita juga nostalgic di 20 tahun yang lalu. Dan castnya juga masih sama-sama juga gitu ya teman produa, masih ada Meryl Streep, masih ada Anne Hathaway juga, dan masih ada Emily. Dan yang paling pasti ini juga masih jadi salah satu film yang kayaknya masih bakalan jor-joran di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Dan yang paling pasti bakal mengisi long weekend kamu juga gitu ya teman produa, karena seperti yang kita udah spill dan gak bakalan pernah lupain, di bulan Mei ini kita bakalan kebanjiran tanggal merah alias long weekend. Makanya jangan sampai lupa untuk maksimalkan aktivitas kamu di setiap hari kerjanya, biar di weekend nanti kamu juga boleh self reward, ngelakuin apa aja yang kamu mau dan ngerilis stres yang kamu rasakan di setiap minggunya. Dan yang paling pasti spesial buat semua teman produa, kita masih bakal seru-seruan sampai jam 7 malam nanti. So don't go anywhere, 'cause I'll be right back.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Masih di sore ceria, masih barengan sama Arya yang gak bakalan pernah bosan untuk ngingetin ke semua teman berdua buat selalu jaga kesehatan kamu. Karena seperti yang kita ketahui, bukan cuma cuaca yang tidak menentu, tapi juga kerjaan kita yang makin kesini makin menumpuk. Ini juga jadi salah satu reminder ke kita semua untuk mengetahui gimana pentingnya kita ngejaga kesehatan dan juga kondisi tubuh agar tetap fit di tengah-tengah gebrakan yang banyak banget pelanggar-pelanggarnya di 6 hari pertama bulan Mei. Udah cukup dibikin overthinking ya kan? Tapi gak apa-apa, at least gaji udah turun, kamu juga udah semangat dengan segala hal yang bakalan kamu nikmati di sepanjang bulan Mei ini. Bahkan sampai dengan seterusnya juga, make sure untuk tetap stabil dengan segala semangat kamu, motivasi untuk bekerja juga, motivasi untuk selalu ngelakuin hal-hal yang baik dan juga positif gitu ya teman berdua. Jadi jangan sampai lupa untuk selalu terhidrasi aja dengan air putih yang cukup di tengah-tengah aktivitas yang menumpuk banget. Jangan tunggu aus baru minum teman berdua, karena kita tahu sendiri dengan adanya musim yang benar-benar bisa dibilang pancaroba juga, jadi hal yang cukup nge-trigger kita aja lah ya teman berdua untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap prima. Dan seperti biasa, jangan sampai lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di HP semua teman berdua. Dengan pakai aplikasi RRI Digital juga memungkinkan kami semua menikmati semua yang seru-seru yang ada di Produe FM Manado, even gak cuma Produe FM Manado, which is program 1, 2, 3, 4 dan di seluruh Indonesia juga bisa kamu nikmati. Karena sekarang kamu juga bisa mengakses RRI Net nih teman berdua pakai aplikasi RRI Digital, karena di sana tersedia banyak banget hiburan yang bisa kalian semua nikmati. Makanya tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Segitu aja dulu teman-teman berdua dari Malik and Essential Sweet Dekat yang sedang menikmati kita semua di menit-menit menuju pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, yang mungkin di jam segini teman-teman berdua juga lagi strolling down di kota Manado sambil mencari spot yang tepat, spot yang pas untuk kamu nikmati sunset di sore hari ini ya, walaupun emang kayaknya juga bakal ketutup sama awan yang cukup tebal. Tapi tidak mengapa, setidaknya kamu juga bisa tetap memaksimalkan kegiatan kamu di sepanjang sore hari ini dengan ngasih reward juga buat diri kamu yang udah jor-joran sama semua hal di sepanjang hari ini, ya kan? Tapi yang paling pasti kalau misalnya kita ngomongin yang seru-seru, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak ngomongin trending topik yang lagi rame banget dibicarain di platform media sosial apa aja. Apalagi kalau bukan bertemunya Blackpink di acara Met Gala kemarin, dan nggak cuma Blackpink juga sih teman berdua, karena sejujurnya di Met Gala tahun 2026 ini yang penuh dengan kejutan dan ngomongin soal temanya sendiri yang emang benar-benar out of the box juga gitu ya. Ini juga jadi salah satu hal yang cukup ikonik di mana anggota grup K-pop Blackpink yang terdiri atas Jennie, Jisoo, Rosé dan juga Lisa, mereka tuh ketemu di event pagelaran yang satu ini yang benar-benar gede banget di Met Gala 2026 yang berlangsung di Metropolitan Museum of Art di New York, Amerika Serikat. Karena kalau kita ngeliatin dari yang viral-viral nih ya teman berdua, yang paling dinantikan tuh kehadiran Jisoo, karena kita tahu sendiri di tahun 2025 kemarin kan Jennie ada, Rosé juga ada, Lisa juga ada. Dan yang paling dinanti-nantikan karena di tahun 2026 ini jadi debutnya Jisoo pertama kali untuk tampil dan hadir di pagelaran Met Gala yang sempat mencuri perhatian juga dari semua orang karena benar-benar mendefinisikan Jisoo sebagai wanita tulen yang berasal dari Korea Selatan dan benar-benar culture-nya tuh kerasa banget dipadukan dengan gaunnya Jisoo sendiri, makeup-nya yang minimalis, terus udah gitu juga semua paket komplit lah ya teman berdua. Tapi nih ngomongin soal pertemuan mereka di Met Gala 2026, justru yang sempat bikin lucu dan ketawa semua netizen yang ada di Indonesia, terlebih khusus kita-kita gitu ya, yang ikutin dari persiapan mereka, justru dari komentar netizen yang benar-benar membandingkan mereka dengan di konser Deadline kemarin yang cukup gong juga. Yang membandingkan gimana kalau mereka ini katanya ngerilis lagu bareng-bareng, ya iyalah ya teman berdua. Tapi jujur li, ini juga jadi salah satu hal yang cukup dirindukan, dimana kita tahu sendiri Blackpink yang seperti biasa selalu tampil berempat di atas panggung, kali ini juga jadi tamu dan menghadiri pagelaran fashion di Met Gala 2026 tuh jadi salah satu hal yang cukup unik juga di tahun 2026 ini, yang mana jadi penanda juga kalau misalnya mereka masih bakalan ketemu lebih sering lagi ya teman berdua. Tapi as soon as possible, banyak yang juga doain kalau misalnya bakalan ada project juga, kalau bisa dapetin kesempatan ngerilis lagu lah ya teman berdua minimal banget. Karena yang paling dinanti-nantikan juga, yang paling pasti yang lagi nungguin semua gebrakan dari Blackpink, tenang aja kita bakalan spill semuanya buat semua teman berdua. Yang paling pasti sebelum kita dapetin gebrakan lagi dari Blackpink, yuk kita singalong dulu bareng sama the latest single dari Blackpink yang rilis di tahun kemarin. Spesial juga di saat ini bakalan langsung Arya ajakin singalong bareng sama Blackpink, so special di sore ceria. This is Go.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di Sore Ceria dan udah jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Yang paling pasti buat kalian semua yang sedang jor-joran sama kerjaan di jam segini, sedang menikmati perjalanan juga, aktivitas apapun, yang paling pasti tetap semangat aja. Ya walaupun di jam segini bisa dibilang udah di jam pulang dan masih ada hal-hal yang harus kamu selesaikan, yuk selesaikan aja mumpung cuaca lagi cerah-cerahnya ya teman Pro 2. Karena sesuai dengan perakiraan cuaca dari BMKG Sulawesi Utara, katanya juga bakal diguyur sama hujan di malam hari nanti. Gak hujan-hujan banget sih, kayak awan cukup tebal menyelimuti beberapa titik tertentu kayak kota Manado, terus sudah gitu juga kota Bitung, bahkan sampai dengan beberapa titik yang ada di Minahasa Utara seperti Air Madidi dan sekitarnya juga ngerasain hal yang sama gitu ya teman Pro 2. Terlebih khusus buat kalian semua yang bakalan melintas beberapa titik yang ada di Kabupaten Minahasa seperti Tondano dan sekitarnya, sampai dengan yang mau naik-naik Tomohon harus tetap berjaga-jaga dengan payung aja lah ya teman Pro 2, biar kamu juga tetap happy di tengah-tengah aktivitas yang kamu lakukan dan tidak ada yang bisa ngehambat kerjaan dan juga aktivitas semua teman Pro 2 juga gitu ya. Makanya sedari sekarang udah boleh siapin. Buat kalian semua yang shift malam, jangan sampai lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap terhidrasi juga. Yang paling pasti tetap fresh matanya, tetap melek aja buat kalian semua yang bakal menempuh perjalanan cukup panjang juga. Tetap fokus di tengah-tengah aktivitas dan juga perjalanan kamu sambil dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Karena sesuai dengan perakiraan cuaca yang dirilis sama BMKG di hari ini, katanya juga curah hujan nanti bakal menemani kita semua dengan intensitas yang cukup bervariasi di beberapa titik tertentu sampai dengan dini hari besok. Makanya penting hukumnya untuk kita mempersiapkan segala sesuatu sedari sekarang juga, dan yang paling pasti tetap fokus aja di tengah-tengah aktivitas dan juga perjalanan kamu. Jangan sampai lupa untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, jangan kebut-kebutan di jalan, dan jangan terobos lampu merah juga gitu ya teman berdua. Pakai sabuk pengaman buat kalian semua, tetap pakai helm juga buat semua teman berdua yang memotoran, dan make sure selalu keisi sama mantel hujan di bagasi. Jangan sampai lupa juga untuk selalu jaga kesehatan semua teman berdua, karena Arya juga masih bakal nemenin kalian semua sampai jam 7 malam nanti, sambil mengucapin terima kasih banyak buat semua warga TikTok yang udah seru-seruan di 2 jam terakhir ini ya. Tapi yang paling pasti buat kalian semua yang masih pengen monitor juga, Pro 2 FM masih bakal selalu mengudara, terlebih khusus di sore hari ini, di Sore Ceria. Arya masih bakal nemenin kalian semua di 97.7 MHz, dengerin pakai aplikasi RRI Digital juga boleh banget di Pro 2 FM Manado. Dan yang paling pasti mengucapin terima kasih juga buat yang udah meramaikan kolom komentar. Di sini juga ada yang request-request lagu, tapi sayang banget ini bukan segmen request. Kita cuma cekcokan aja dengan playlist yang udah ada di Pro 2 FM. Tapi yang paling pasti thank you so much buat kalian semua. Yang paling pasti pantengin aja terus, karena di jaga malam nanti juga bakal ada segmen request. Jadi dari sekarang udah boleh ambil ancang-ancangnya, bisa di save nomor Pro 2 di 0851 988 9797, atau boleh banget di semua platform media sosial Pro 2 FM di Pro 2 Manado, duanya pakai angka.

0: Energy. Energy. Energy.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single.
4: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita sedang menikmati senja dengan Bersenja Gurau dari Rayang Lawade. Asik banget, klop banget dengan nuansa di sore hari ini ya, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya nih kamu di sore hari ini sedang menantikan keajaiban keajaiban, tenang aja teman Pro 2, bakalan ada keajaiban kok buat kalian semua yang selalu berusaha dan percaya dan berdoa. Amin. Makanya spesial buat semua teman Pro 2, terlebih khusus buat ngoni semua yang beragama muslim gitu ya, yang sedang menantikan beduk azan maghrib juga, stay tune aja terus di sini. Karena untuk azan maghrib di sore hari ini untuk kota Manado dan sekitarnya bakal berkumandang tepat di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. So abis ini kita bakal nemenin kalian semua dengan hits religi muslim bareng sama Pro 1 RRI Manado. Makanya gak usah kemana-mana karena Ari juga masih balik lagi, tetap aja di sore ceria ya teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti. So don't go anywhere cause I'll be right back. Tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Bila 7,7.

0: banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Masih dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado, kita lagi singelong bareng sama Enau featuring Ariel Lesmana dengan sesi potret yang lagi nemenin semua teman Pro 2 di menit ke-9 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ya mungkin di jam segini sedang menikmati perjalanan pulang dari tempat kerja, kamu yang sedang dempet-dempetan di perjalanan pulang di beberapa titik kemacetan yang mungkin cukup awet juga ya teman Pro 2, karena kita tahu sendiri ini juga lagi jam-jam macet-macetnya yang tentunya juga menguji kesabaran kita semua. Terus udah gitu juga tetap bisa dibilang cukup bikin kesel juga gitu ya, kalau misalnya kamu yang harus buru-buru pulang demi dan untuk beristirahat di rumah karena di besok hari juga masih harus jor-joran sama kerjaan dan lain sebagainya. Anything yang paling pasti tetap semangat aja ya, mau gak mau juga harus dinikmati aja lah ya teman Pro 2, macetnya, kepadatan arus lalu lintasnya juga, dan intinya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Semua pengguna jalan juga, pejalan kaki, kendaraan-kendaraan yang berpapasan dengan kamu, pastikan kamu juga berkendara dalam kondisi tubuh yang fit. Kalau misalnya juga kamu ngantuk, yuk alangkah baiknya melimpir dikit ke minimarket terdekat dan sebisa mungkin kamu langsung doping sama air putih atau mungkin kopi aja lah ya teman Pro 2, yang paling pasti bisa bikin kamu juga anteng-anteng aja menikmati dan juga menempuh perjalanan pulang di sore menjelang malam hari ini. Dan yang paling pasti Arya juga masih bakal memberikan informasi-informasi terupdate di sesi-sesi terakhir juga, karena sore ceria cuma sampai jam 7 malam. Makanya I wanna make sure kita bakal ngebagiin semua yang seru-seru spesial buat semua teman Pro 2, dan gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di sore ceria.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 dari Chill on 7 with Memory Baik. Spesial buat kalian semua yang punya resolusi di bulan ini untuk ngerangkai semua memori baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu, even untuk diri kamu sendiri yang sepertinya juga sejor-joran itu dengan hal-hal positif yang bakalan kamu lakukan di sepanjang bulan ini dan di sepanjang tahun ini gitu ya. Of course, yang paling pasti tetap semangat aja, karena selain juga memori baik dari Chill on 7 yang terakhir dirilis tuh tahun 2024, yes, 2 tahun yang lalu, sekarang akhirnya kita bisa menikmati karya Chill on 7 terbaru, karena dari kabar dari sumber yang terpercaya banget katanya Chill on 7 bakal ngerilis single terbaru mereka nih teman Pro 2, judulnya juga sederhana, yaitu Sederhana dengan harapan ini juga bisa dibilang bisa menginspirasi mereka yang sedang menghadapi problematika dalam kehidupan gitu ya teman Pro 2. Yang simply juga berkenaan dengan latar belakang pemilihan judul lagu tersebut, Eros juga ngasih tahu nih kalau misalnya kemampuan untuk membedakan kebutuhan dengan keinginan tuh jadi salah satu hal yang emang diperlukan dalam kehidupan yang modern dan serba konsumtif ini gitu ya teman Pro 2. Makanya penting untuk kita tahu kemampuan memahami dan juga menyadari perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan ini, ya seenggaknya juga bisa ngedorong kita untuk bertindak lebih bijak juga gitu ya, memilih untuk berbahagia menjalani hidup dalam tanda kutip sesuai dengan judulnya Sederhana. Bahkan Eros juga nih jadi salah satu garda terdepan dalam penulisan lagu Sederhana ini menyampaikan kalau misalnya lagu ini tuh sebenarnya juga punya unsur rap kayak lagu Pemuja Rahasia gitu ya teman Pro 2 yang dirilis di tahun 2004. Jadi seenggaknya ada perpaduan juga antara era modernnya Chill on 7 terus juga gitu juga era-era mereka awal-awal merintis merintis. Tapi balik lagi nih, vokalis Chill on 7 Bang Duta juga ngasih tahu kalau misalnya lirik dalam lagu Sederhana ini juga pastinya bakal dirilis di channel YouTube mereka secara resmi di hari Rabu tanggal 6 Mei pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi seenggaknya kita juga udah boleh menanti-nantikan beberapa menit lagi ya teman Pro 2. Yang mana juga ternyata ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-30 tahun Chill on 7. Bahkan nih ya teman Pro 2, basis dari Chill on 7 juga menuturkan kalau misalnya semula anggota grup sempat berpikir untuk ngerilis Sederhana ini di awal tahun 2026 gitu ya. Tapi kemudian dengan segala macam pertimbangan dan perbincangan yang tidak singkat, mereka juga memutuskan untuk meluncurkan ngerilis album ini setelah Lebaran dan akhirnya diputuskanlah di hari ulang tahun ke-30 tahun dari Chill on 7 teman Pro 2. Dan yang paling pasti kita menanti-nantikan semua album baru, gak cuma single Sederhana tapi juga album-album yang bakal dirilis di sepanjang 2026 dan seterusnya, semoga juga bisa terrealisasikan juga gitu ya teman Pro 2. Dan yang paling pasti ini juga jadi salah satu hal yang bakalan bikin kita menikmati semua hal yang bisa kita nikmati juga dan yang paling pasti sambil kita menikmati dan juga menantikan single ini bakalan dirilis, Ari bakal ngajakin semua teman Pro 2 untuk singalong juga sambil ngasih semangat ke semua teman Pro 2. So all lovebirds di luar sana, this is Gian Rawari with Seribu Kali.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kali ini kita mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah seru-seruan di Pro 2 FM dari sore tadi, karena juga ngeliatin jam yang aduh ternyata juga waktu hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Yang paling pasti I wanna say thank you buat kalian semua yang udah seru-seruan di sepanjang sore hari ini, sore menjelang malam hari juga saat ini, yang benar-benar menikmati Pro 2 FM, teman terbaik kamu dari awal sampai dengan segmen akhir ini. Yang paling pasti Arya ucapin terima kasih juga buat kalian semua yang udah seru-seruan di live TikTok juga, yang udah nge-spill informasi cuaca di beberapa titik kalian semua juga gitu ya. Dan tentunya kita saling ngingetin juga ke kalian semua teman Pro 2 yang mungkin masih bakalan jor-joran dengan segala aktivitas di sepanjang malam hari ini. Gak usah kemana-mana, karena tentunya nanti di jam 7 sampai dengan jam 12 tengah malam bakalan ada Jaga Malam yang nemenin kalian semua bareng sama Dewi. Bakal ngeronda dengan segmen seru dan juga menarik, yang paling pasti juga informasinya gak kalah seru juga dari sore hari ini. Yang paling pasti tetap semangat aja buat kalian semua yang masih harus jor-joran sama kerjaan, yang udah di perjalanan pulang hati-hati di jalan, yang baru berangkat kerja, yang shift malam sama kayak Dewi nanti. Tetap semangat dan hati-hati di jalan aja lah ya teman berdua. Dan yang paling pasti semoga malam hari ini jadi malam yang menyenangkan buat semua teman berdua. Kita ketemu lagi nanti teman berdua, dan tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Energy. Hit music. Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Oh ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Van, seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pintar di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jakarta.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Selamat datang di MLC Music Live Chat. Kembali lagi malam hari ini barengan sama Ellen dan juga Edith nih di malam ini.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren.
0: Betul.
1: Yang lagunya juga
0: beh.
1: Gak usah diraguin lagi.
0: Gokil. Dan kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Betul. Kita bakal ngobrol dan kita bakal ditemenin sama seorang wanita cantik.
0: Ais. Tahu aja kalau yang cakep-cakep lu tahu ya.
1: Tahu. 3 hari udah temenin sama yang cakep.
0: Oh iya ya, enggak putus-putus ya minggu ini ya.
1: Enggak putus-putus.
0: Oke, oke.
1: Benar, 3 hari ini temanya adalah solois perempuan.
0: Oke, karena hari ini ada guanya berarti gua enggak akan membiarkan lo sendirian dominan di malam hari ini. Akan gua bagi porsinya sama rata, oke?
1: Saya akan berusaha. Anyway, kita bakal ngobrol barengan sama Alika Safira.
0: Yes.
1: Yang baru aja ngerilis EP terbaru.
0: Wah, yo. EP cuy.
1: Oke, kira-kira judulnya apa? Nanti kita bahas ya.
0: Oke.
1: Okay. Pastiin buat lo semua, teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin seru-seruan bareng,
0: betul,
1: yang ingin bertanya, lo langsung boleh bergabung aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kembali lagi di MLC Music Live Chat. Dan tentunya masih barengan sama Edit, Elan, dan juga kita udah kedatangan
0: Alika Safira.
2: Sesuai
0: janji kita, tadi kita gak mungkin cowok-cowok berdua doang. Betul. Malam hari ini.
3: Betul.
0: Harus ada ceweknya satu minimal.
3: Benar.
1: Yoi. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Pertanyaan gak template yang kedua?
1: Dari tadi kemana aja?
2: Kok agak ngulik ya?
1: Bener. Lebih ke kepo ya kayaknya.
0: Coba Kak Safira bayangin, ini terjadi setiap hari, dia harus nanyain orang-orang tiap hari.
1: Bener.
0: Gimana kabar?
2: Pertanyaannya dari pagi sampai sore sama aja.
1: Iya, sama.
0: Tadi habis ngopi ya di belakang ya?
2: Iya, bener.
0: Gimana kopinya? Mantap?
2: Mantap.
1: Betul. Gak usah disebut karena tidak sponsor.
0: Iya. Kalau mau disebut, sponsorin kita dulu malam ini. Oke, Kak Alika Safira.
2: Yes.
0: BTW, Kak Alika Gen Z, Millennials, atau Gen Alpha?
2: Aku termasuk Gen Z.
0: Tahun?
2: Gen Z. 2001.
0: Oh, 2001. Wow. Beda setahun sama aku. Aku 2000.
2: Oh,
0: iya.
2: Oh, 2000.
1: Beda
0: kamu?
1: 2 tahun.
0: Yeah.
1: 2003.
0: ke bawah dong.
1: Lahir 2003.
0: Oh iya benar.
1: Iya, 2003. Adik gue lahir.
0: Berarti angkatan 2019.
2: 2019 ya.
0: Iya kan, okay. Betul.
1: Wih, seru. Kita ngobrol sama Gen Z mulu dari kemarin nih.
0: Iya, Gen Z mulu kemarin,
1: iya
0: gitu.
1: Iya kan, iya kan.
0: Berarti udah ini, pernah ngerasain HTS mungkin? Kan Gen Z, angkatan kita kan begitu-gitu aja.
2: Biasanya. Aduh, kayak gini-gini jangan diceritain.
0: Oh iya, sorry.
2: Itu pahit-pahit ya.
0: Oh iya.
1: Bener. Emang trennya sekarang gitu kan.
0: Betul.
1: Ya udah kita jalanin dulu.
0: Betul. Gen Z tuh selalu punya commitment issues ya.
2: Bener.
0: Betul gak sih? Selalu punya commitment issues. Mereka akan menghindari sesuatu yang berbau komitmen.
2: Bener.
0: Gitu.
1: Alright. Gue mau ngucapin sebelumnya, selamat buat EP-nya.
0: Yes.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat buat EP-nya. Dan ini berarti EP pertama?
2: EP pertama.
1: EP betul. Pertama
0: wow,
1: ya.
0: Wow.
1: Gimana rasanya akhirnya bisa melahirkan EP nih?
2: Wow, jujur. jujur gak nyangka juga.
0: Oh ya?
2: Iya lah, kayak maksudnya cepet juga karena aku setelah dari single pertama, setelah itu aku ngeluarin EP.
0: Wow. Oh, bener-bener habis single pertama ya?
2: Iya, jadi habis single pertama aku langsung ngeluarin EP. Jadi kayak, wow gak nyangka ya ternyata bisa ada di tahap ini gitu.
0: Langsung
2: banyak lagu yang bisa dikeluarin, bisa dinyanyiin bareng juga gitu.
1: Benar.
0: Ini jadi sebuah pertanyaan, ada apa dengan Alika sampai akhirnya banyak sekali karya yang dikeluarkan di satu waktu yang sama?
2: Ya, kalau kita bisa menceritakan hidup sekaligus, kenapa enggak?
0: Oh, benar. Berarti ceritanya banyak.
2: Gitu. Jadi ya kalau menurut aku kayaknya Gen Z sekarang masalahnya itu aja juga ya.
1: Iya sih, benar.
2: Kurang lebih mirip.
0: Betul.
2: Jadi kan siapa tahu banyak yang relate, banyak yang suka gitu ya dengan kisah-kisah yang ya kurang-kurang lebih mirip-mirip kita sama-sama. Jadi ya kita ngegalau bareng, happy-happy bareng.
1: Boleh. Kok ngajak temen ya?
0: Iya, betul.
2: Jadi temen,
0: langsung,
2: itu dia.
0: Langsung, nih semua nih gitu. Iya.
2: Itu dia.
0: Kayak, oh gitu, tapi mostly EP ini konsepnya kamu pengen bilang apa sih sebenarnya Alika ke fans-fans atau ke pendengar sebetulnya?
2: Sebenarnya aku lebih ke memperkenalkan diriku sih.
0: Okay.
2: Gitu. Aku kan bener-bener baru nih di industri musik gitu. Terus dari setelah lagu pertama sampai saat ini udah ngeluarin EP, aku pengen orang-orang jadi lebih kenal aku.
0: Oh, iya.
2: Dengan cerita-cerita yang ada di lagu-laguku itu.
0: Oke.
1: Berarti di EP ini semuanya cerita dari Alika?
2: Enggak semua, tapi kurang-kurang lebih biasanya aku request ke beberapa penulis yang aku pengen ceritanya kayak gini dong.
0: Oke. Tapi most of the story relate enggak sama Alika?
2: Relate dong.
0: Oh. Ah, itu. Kalau enggak relate enggak mau dinyanyiin. Apa nih gitu.
2: Paling enggak nabrak-nabrak dikit ini dikit.
0: Ih, pernah nih gitu.
1: Oh. Pernah. Oke. Nanti kita cari tahu ya.
0: Yeah. Kita akan coba kulik dari lagu yang mana yang pernah, mana yang gak pernah nanti ya.
1: Okay. Alright, jadi pasti nomor perlu dua buat lo semua yang pingin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05.
0: Kamu langsung bisa tanyain ke situ, nanti akan kita bacain pertanyaan kamu. Pastinya untuk Alika Syafira, teman Pro 2, oke?
1: Alright, jadi pastiin tetap station di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman Pro 2 barengan sama Alika Safira.
1: Alright, tadi kita udah spill sedikit tentang EP terbarunya.
0: Betul.
1: Ya. Yang judulnya adalah apa?
2: Tentang diriku.
0: Tentang diriku.
1: Nah, ini berarti pasti Alika banget.
0: Iya dong. Pasti ini mendeklir seorang Alika Safira dong. Iya dong, masa dia mau bahas apa lagi?
1: Iya, tentang diriku. Iya,
0: tentang dirinya dong.
1: Betul.
0: Oke, ini kenapa kamu milih judul tentang diriku?
2: Ya itu tadi, balik lagi karena aku benar-benar mau memperkenalkan diriku yang baru aja nih terjun di industri musik gitu ya. Jadi pengen orang-orang lebih aware lagi, lebih kenal lagi sama aku, sama Alika.
1: Tapi sebenarnya kalau bermusik itu udah dari kapan sebenarnya?
2: Kalau suka musiknya sebenarnya aku dari kecil suka musik. Tapi kalau untuk serius fokus di musik itu dari 2024 berarti.
0: Oh wow, udah lama lo.
2: Belum terlalu lama lah ya.
1: Tapi udah punya EP, gokil.
0: Gokil banget. Total dari lagu di EP ini berapa, Alika?
2: 7 lagu.
0: Wow. Sebenarnya kalau mau jadi album dikit lagi nih.
2: Udah bisa dibilang mini album.
0: Bener. Oke, jadi dari 7 lagu ini, mana yang paling Alika kayak, ini gue banget nih ceritanya nih.
2: Sebenarnya kalau dibilang aku rasa di lagu-lagu ini aku sendiri tuh kurang lebih mengalami lah di ininya, di setiap lagu-lagu itu aku pernah mengalami itu. Tapi ada satu lagu yang aku tuh akhirnya nulis sendiri juga. Judulnya Ternyata Kamu.
0: Ternyata kamu. Oke, kalau Ternyata Kamu bercerita tentang apa waktu itu, Alika?
2: Kalau Ternyata Kamu itu akhirnya kita udah nemuin seseorang yang dia lagi ternyata.
0: Ini dia yang gue cari-cari.
1: Ternyata ini yang gue cari-cari selama ini.
0: Bener. Tapi gimana waktu lagu itu jadi sebuah single itu ngerasa kayak Alika udah dari fase itu belum kayak? Ternyata ini nih orangnya nih.
2: Kalau dibilang di fase itu mungkin pada saat aku menceritakan itu aku inget-inget lagi kalau pada saat aku nemuin seseorang yang aku klop banget gitu.
0: Klop banget
2: gitu kayak ini kalau ini perasaan gue saat gue nemuin orang yang gue ngerasa apa jangan-jangan dia ya orangnya gitu. Walaupun ya kita nggak tahu ya.
0: Iya, betul.
2: Tapi kayak pada saat itu aku ngerasa kayaknya dia deh gitu.
0: Ternyata kamu.
2: Nice.
1: Tapi secara apa ya kayak garis besarnya sebenarnya EP ini temanya apa? Maksudnya tema cinta kah? Lebih banyak tentang cinta atau?
2: Lebih banyak semuanya tentang cinta dan kebanyakan tentang patah hati ya.
0: Kenapa Alika?
2: Ya kurang-kurang lebih ceritanya tentang aku juga ya kurang masih banyaknya patah hatinya kayaknya.
0: Ada gitu. Yang berani menyakiti seorang Alika Safira ternyata ya.
1: Sebut namanya. Coba.
2: Jangan.
0: Indonesia nonton. Instagram aja. Iya.
2: Jadi dibombardir komennya.
0: Oh gitu. Jadi mostly sebenarnya ini adalah cerita galaunya seorang Alika.
2: Iya, benar.
0: Galau aja jadi karya loh. Gimana dia bahagia.
1: Itu dia
2: makanya
0: Ternyata kamu. Ya.
1: Dan ini juga salah satu bisa dibilang kayak jadi single andalan mungkin ya. Single andalan itu ada yang namanya Belum Waktunya Jatuh Cinta.
2: Benar. Kalau single andalan ini aku pilih Belum Waktunya Jatuh Cinta. Karena di EP ini kan karena mostly lagunya mellow gitu kan, ballad, agak lumayan melankolis. Jadi di lagu ini tuh sebenarnya happy. Lagi ngerasain jatuh cinta nih. Lagi kita lagi berbunga-bunga, lagi butterfly era.
0: Lagi menyenangkannya
2: ya. Menyenangkan. Walaupun di pesan terdalamnya adalah ya sih lagi jatuh cinta, tapi kayaknya belum siap deh. Buat ngejalin hubungannya, buat mungkin memantapkan untuk gue jalan ini sama orang itulah gitu.
0: Oh gitu.
2: Jadi kayak sebenarnya lagi happy-happy-nya nih. Tapi kayak tapi tar dulu deh, gue kayaknya belum siap deh.
0: Yo. Oke. Itu kayak ih apaan sih gitu loh. Ya, ini nyebelin itu nyebelin.
1: Balik lagi. Udah jalanin dulu aja.
0: Iya. Itu masalahnya kesitu-situ lagi tuh.
2: Masalah Gen Z lagi.
0: Masalahnya orang isu lagi kalau kayak gitu.
1: Bener-bener.
0: Jadi itu kenapa makanya belum waktunya jatuh cinta master judulnya di. Ya, di sini ada master. Oh sorry.
1: Tolong cerdas dikit.
0: Siapa tahu emang judulnya di printnya kayak gitu kan.
1: Gak, jadi.
0: Itu makanya kenapa namanya lagunya belum waktunya jatuh cinta.
1: Tapi menurut lu apa yang membuat seseorang tuh ngerasa belum siap untuk jatuh cinta?
0: Nah,
2: kalau aku sendiri gitu ya, kita aja sendiri mungkin baru sembuh sebenarnya.
0: Okay.
2: Mungkin dari masa lalu atau dari trauma-trauma gitu ya. Terus begitu kitanya udah lagi ngerasa tenang, lagi ngerasa happy sama diri sendiri, lagi banyak hal yang dilakuin sama diri sendiri.
0: Okay.
2: Terus tiba-tiba ada orang yang bikin kita jatuh cinta sebenarnya.
0: Oh, iya.
2: Nah itu kan tuh yang kadang-kadang suka bikin bimbang ya, gitu. Di satu sisi kita seneng banget ada orang yang bikin kita berbunga-bunga.
0: Betul.
2: Ya, bikin hari-hari kita makin senyum-senyum sendiri.
0: Betul.
2: Tapi kalau diinget-inget lagi, kalau dipikir-pikir lagi, duh yang kemarin gue baru sembuh lagi, yang kemarin gue baru selesai lagi, gitu.
0: Okay.
2: Kayaknya kalau dijadiin ini hubungan yang fix, aduh kayaknya takut deh itu keulang-ulang lagi gitu. Kejadian yang sama yang udah pernah dilaluin keulang lagi gitu.
0: Jadi ada trauma masa lalunya ya. Masih ke bawah. Tapi kan kita gak bisa memilih Alika untuk kayak mau jatuh cinta kapan dan sama siapa gak sih?
2: Bener. Makanya maksudnya pada momen itu tapi gak jadi jatuh cinta tuh gak selalu kita bisa selalu terima gitu. Walaupun kita lagi happy-happy-nya, walaupun kita lagi ngerasa berbunga-bunga, tapi ada momen mau gak mau kita kayaknya gak usah dulu deh.
0: Kayak
2: kita lebih mikirin diri kita lebih tenang sendiri daripada kita harus paksain gitu. Kayaknya agak belum punya keberanian kayaknya untuk dilanjutin lagi gitu. Mulai jatuh cinta lagi.
0: Good one. Bener. Kadang orang tuh ngerasa kayak hopeless akan cinta gitu kan. Kayak ini kalau gak sama dia ntar gak ada yang mau lagi sama gue nih. Iya gak sih? Tapi harusnya kita juga mikir ya objektif.
2: Iya.
0: Dengan apa yang kita rasain juga. Nice.
1: Alright.
0: Menarik gak sih?
1: Menarik.
0: Iya cuy.
1: Jadi makin penasaran ya.
0: Iya gak sih?
1: Bener. Sama next singlenya. Oh gak
0: ada. Bukan yang ini dong. Yang ini dong maksudnya.
1: Kan promonya
0: yang ini. Nanti. Itu di akhir kita tanyain ya. Bukan sekarang. Nanti kita. Tapi gue jadi penasaran banget sama lagunya nih. Belum waktunya jatuh cinta.
1: Jadi
0: gak pakai master ya.
1: Gak ada. Jadi buat lo semua yang mungkin lagi butterfly era, cuman tetap ada kekhawatiran gitu untuk menerima rasa cinta itu.
0: Nah,
2: itu dia.
1: Mungkin lagu ini cocok buat lo semua ya.
0: Betul. Gimana kalau kita dengerin dulu Dit lagu terbarunya nih dari EP juga ya EP-nya Alika juga nih.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Belum Waktunya Jatuh Cinta. Oke?
1: Okay? Alright, langsung aja. Ini dia Alika Sevida dengan Belum Waktunya Jatuh Cinta.
0: Here we go.

0: merindukanmu.
1: Gila langsung apa? Sungguh.
2: Nah, mana tadi liriknya?
1: Sorry.
3: Keren.
1: Wow.
2: Lagunya cute banget.
3: Terima kasih.
1: Itu bener-bener lagu orang kasmaran ya. Orang lagi kasmaran.
2: Bener. Berarti yang diangkat itu adalah masa fase-fase butterfly era.
3: Butterfly eranya, bener.
1: Butterfly banget sih itu barusan ya.
2: Bener. Lucu banget. Apa kata lu tadi?
1: Apa kayak mengingatkan gue ke era Cherry Bell dulu. Ya gak sih? Mirip-mirip kan?
2: Bener, Cherry Bell.
1: Moodnya.
2: Bling.
1: Iya, Seven Icon.
2: Bener.
1: Iya, Smash. Kejauhan. Sorry. X-Online? Oke.
2: Benar-benar, tapi sebenarnya siapa yang ngekonsepin ini lagunya akan se-fun ini?
1: Se-cheerful
2: ini tuh gimana tuh?
3: Kan lagu ini itu yang ciptain ada Om Bambi Nur.
2: Oke.
3: Waktu itu diproduce sama Kak Anggi Anggoro. Terus karena memang di album ini udah semuanya juga sedih-sedih, melo-melo. Jadi aku rasa kayaknya butuh deh untuk lagu-lagu yang warnanya beda dari yang lain.
1: Oh, ini yang bikin Mas Bambi?
3: Penciptanya
1: Bambi. Itu jurinya Bintang Radio. Iya, benar. Oh, keren Mas Bambi. Keren. Oke. Jadi ini justru dibikin sama laki-laki sebenarnya ya lagu ini ya.
3: Iya benar.
1: Wow. Gak nyangka kalau Mas Bambi se-cheerful ini. Agak gak kebayang di gue sebenarnya.
2: Enggak, tapi kan maksudnya buat dari POV cowok
1: iya.
2: Masuk juga.
1: Masuk kan? Juga sih.
2: Masih akan pernah relate di posisi.
1: Iya. Dan mungkin karena dibawainnya juga sama Alika kali ya. Yeah. Jadi cute-nya tuh dapet gitu. Bener. Coba yang bawain Mas Bambi mungkin gak terlalu cute jadinya.
2: Sungguh. Gitu.
1: Emang kayak cowok jatuh cinta diem aja dibanding gitu. Iya, mendingan gak usah nyanyi lagu-lagu kayak gini gitu. Iya, cocok sih emang sama Alika gitu. Dan secara musik, itu kalau aku bayangin tuh kayak pink-pink gitu loh. Pink-pink kuning gitu gak sih?
3: Iya, benar. Colorful
1: gitu. Colorful banget gitu.
2: Kayak jatuh cinta, kan penuh warna.
1: Iya.
3: Ada lagi jatuh cinta nggak sih?
1: Di sini ada nggak?
2: Kita selalu mencintai teman perumahan.
1: Ah gitu. Kita jatuh cinta setiap hari.
3: Oke.
1: Gitu.
3: Bagus.
1: Iya. Jawaban aman.
3: Jawaban.
1: Diplomatis jawabannya.
2: Cakap bro. Sebelum diulik.
1: Iya. Tapi dengan adanya lagu ini, kan mostly sebenarnya. Di EP ini kan katanya mostly sakit hati ya. Ini jadi ngerubah warna atau tone EP-nya gak sih menurut Alika?
3: Menurutku sih enggak juga gitu. Okay. Walaupun lagu-laguku yang lain melo gitu ya, tapi ini tuh masih warnaku juga gitu loh.
1: Oh, okay.
3: Jadi masih masih inline lah gitu. Karena kan memang butuh yang happy-happy-nya juga
1: betul.
3: Kan kita gak boleh sedih-sedih terus
1: betul.
3: Jadi menurutku ini masih satu warna sebenarnya. Cuman versi aku yang cheerful aja, versi aku lagi jatuh cintanya aja.
1: Gue ngerti. Jadi yang mau disampaikan Alika adalah karena di sini banyak lagu galau, kesedihannya dirayakan, tapi butterfly era juga dirayakan. Ngerti.
2: Keren. Tapi kalau dari proses produksi, proses rekaman, lebih susah mana sih nyanyiin lagu sedih sama lagu yang bahagia?
1: Nah, itu menarik tuh.
3: Jujur lebih susah lagu yang happy.
1: Oh ya?
3: Iya. Karena mungkin aku nggak tahu ya, karena entah pembawaanku atau emang gimana, tapi produserku sendiri tuh bilang kayak lagu happy tuh justru lagu yang bukan aku banget sih, cuman kayak aku tuh jarang banget ada bis bawain lagu happy. Gitu jadinya karena aku udah terlalu sering bawain lagu-lagu yang galau-galau gitu. Terus pas lagu ini jadinya warnanya makin lengkap gitu. Tapi tetap ngeluarin sisi akunya gitu.
1: Iya sih. Coba bayangin lagu-lagu kayak gini dijajain ya. Dijadiin konten.
3: Velocity.
1: Iya, di Velocity kan udah cocok banget sebenarnya gitu.
2: Bisa.
1: Tapi keren sih. Di dalam proses EP ini kira-kira Mas Bambi nulis apa lagi, Alika? Ada lagi enggak?
3: Di EP ini cuman lagu ini.
1: Ini aja.
3: Di EP ini cuman lagu ini.
1: Iya. Okay. Kalau dari proses EP ini ada yang paling menantang gak sebenernya buat kamu?
3: Yang paling menantang, Kalau selama proses EP mungkin lebih ke mood dari setiap lagu gitu ya. Walaupun memang maksudnya sebenarnya memang patah hati gitu, tapi kan punya rasa yang beda-beda. Patah hatinya kenapa? Mungkin lebih ke situ sih. Munculin lagi mood-mood itu gitu. Apalagi ada yang happy juga kayak jadi agak lumayan naik turun gitu tiba-tiba gitu, dari yang galau-galau terus ini ada yang happy, lumayan naik gitu kan. Nah itu tuh waktu ngegarap EP ini, di lagu ini tuh sulitnya di situ sih. Kayak aku kadang mungkin suka lupa kayak, ayo ini harus happy, se-happy itu ya.
1: Iya.
3: Karena biasa fokus, ayo sedih gitu. Terus tiba-tiba, ayo jangan lupa ketawa.
1: Emang moodnya dikejar banget berarti ya.
3: Karena kan ini bener-bener jatuh hatinya, happy-nya. Kayak aduh seneng ngerasain kangen lagi gitu. Terus seneng jatuh cinta lagi Jadi, nah itu kan kita kalau lagi kayak perasaan jantung kita juga ini harus se-happy itu jadi pembawaan.
1: Harus dalam keadaan sugar rush ya, mungkin waktu itu ya. Betul dong, orang lagunya se-cheerful itu. Kalau mood lu flat gak mungkin bisa.
2: Kalau gak harus sugar rush dulu lagu ini.
1: Aliknya gak bisa diem nih di studio nih gitu. Kebanyakan gula. Tapi kalau itu tadi kan lagu yang emang moodnya happy ya. Kalau di mood yang sedih, apakah sesulit itu juga sampai yang kayak harus berlinang air mata gitu? Ada nggak?
3: Kalau sampai berlinang air mata sih aku kayaknya belum pernah.
1: Belum pernah ya?
3: Tapi memang itu balik lagi kalau setiap lagu karena rasanya beda-beda, karena kan kisahnya juga beda-beda gitu. Jadi aku harus ingat-ingat lagi atau ngerasain lagi dulu tuh pernah ada di momen ini tuh pas kapan, terus pas kenapa, pas gimana, gitu. Ngebangun itunya lagi sih. Yang bikin harus biar sampai, biar orang-orang juga bisa relate sama lagunya gitu. Jadinya di situ sih mood itu yang harus dijaga.
2: Berarti ya harus merecall.
1: Betul. Biar message-nya tersampaikan dengan baik. Nice. Gitu.
2: Kita mau main games ya?
1: Boleh, kita main games dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Nih, mau saya buat dulu nih.
2: Ingat ya, terakhir main games apa?
1: Waktu sama Davi sama Ayu, mainnya main games apa?
3: Aduh, lupa.
1: Ingat
3: lupa
1: gak? Ya. Dua tahun lalu ya?
2: Dua tahun lalu. Benar-benar. Kita mau main games, namanya adalah... Mana nih games ini?
1: Namanya
2: adalah Jawatan.
1: Oh, Jawatan.
2: Jawab cepetan. Jadi basically kayak this or that sih. Tinggal pilih aja.
3: Secara cepet ya.
2: Alright. Coba dulu.
1: Boleh deh. Kalau gitu kita mulai dulu Jawatan bareng sama Alika Safira. Dan pertanyaan pertama, Dit. Lu dulu deh.
2: Alright. Gua dulu ya.
1: Okay.
2: Menurut Alika tuh orangnya yang bakal ngechat duluan atau nunggu di chat sih?
1: Wuih.
3: Nunggu di chat lagi.
2: Nunggu di chat, tapi kalau enggak di chat, bete sendiri.
1: Kita coba tebak zodiaknya kali kayak. Nanti kita coba tebak ya.
2: Kita tanya-tanya dulu.
1: Kira-kira lebih suka di rumah aja apa keluar main nongkrong?
3: Aduh, lebih main kayaknya deh.
2: Oke,
1: extrovert berarti.
2: Extrovert. Oke. Next ya. Pilih lagu galau atau lagu yang up tempo?
1: Nah,
3: galau.
1: Nanti kita akan tanya kenapanya ya.
2: Boleh.
1: Oke.
2: Lanjut.
1: Kira-kira kerja di musik atau kerja di corporate?
3: Kerja di musik dong.
1: Oke, nice.
2: Alright. Oke, lanjut ya.
1: Lanjut.
2: Alika suka makanan pedas atau enggak?
3: Enggak.
1: Enggak suka
2: pedas sama sekali.
3: Enggak juga sih. Masih bisa.
1: Oke. Tapi enggak terlalu pedas.
3: Kayaknya lidah akunya aja yang enggak bisa. Tolerance pedas. Tapi sebenarnya suka-suka aja, cuman yang pedas banget enggak bisa. Kayak makan seblak level 5 tuh udah enggak mungkin tuh.
2: Oh, kalau level tuh berapa? Bisanya tuh 1 sampai 5.
1: Oh ya?
3: Cuman kayak
1: Samyang, pernah nyoba Samyang?
3: Samyang bisa, tapi minumnya segala
1: nih. Langsung pedesan. Oke, pasangan yang posesif atau yang cuek?
3: Aduh. posesif deh.
1: Au.
2: Suka diposesifin.
3: Aduh, susah lagi okay. Itu.
1: Terakhir deh, terakhir deh.
2: Oke, okay, terakhir ya. Apa yang gong ya?
1: Coba lu pikir, lu pikir.
2: Oke, okay. Kalau mantan ngajak balikan, bakal jawab iya atau enggak deh?
1: Sulit itu, sulit.
3: Sulit. Boleh di-skip.
1: Harus jawab ini, harus jawab, harus jawab. Harus jawab ini.
3: Tergantung dong.
1: Oh.
3: Ya.
1: Oh. tapi ini general aja. Bakal
2: kira-kira
1: iya atau enggak?
2: Akan persentasenya akan lebih besar balikan apa enggak sebenarnya?
3: Aduh. Sebenarnya itu tergantung ya, balik lagi itu tergantung. Tapi kalau yang udah-udah rata-rata enggak.
1: Oh. Oke. Enggak, sorry banget. Sorry banget. Ini kayak yang mau ngajak balikan enggak usah deh, enggak usah. Enggak usah. Yakin enggak usah. Oke, itu tadi jawatan bareng sama Alika Safira. Kita akan tanya dan kupas satu-satu hasil jawabannya Alika. Tadi pertanyaan yang pertama menit
2: di chat atau nunggu di
1: Iya, yeah, di chat apa nunggu di chat?
3: Eh, tapi tebak dulu zodiak aku.
1: Nah, okay. Berdasar
3: dari dulu? Jawaban tadi yang sebelum aku jelasin
1: okay. Sulit nih. Ini agak sulit nih. Sulit ini agak, aku pegang Libra deh.
2: Oke. Okay, okay. Gua Pisces.
3: Aduh, salah lagi dulunya.
1: Aduh. Oh, apa?
3: Aku Leo.
1: Oh. Cabut. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
2: Garang, Bro.
1: Singa ya. Ini adalah gambaran wanita-wanita alfa.
2: Betul.
1: Jadi memang kayaknya lebih kayak. Tapi ini, nanti kita bahas di pertanyaan terakhir ya. Oke, jadi seorang Alika Safira adalah Leo.
3: Leo.
1: Oke. Tadi pertanyaan kedua apa, Dit?
2: Pertanyaan kedua tadi yang mana ya, lupa.
1: Gue juga lupa. Apa tadi yang kedua?
2: Lagu galau atau lagu uptempo?
1: Oke.
2: Lagu galau atau lagu seneng?
1: Oke.
2: Tapi emang maksudnya lagu-lagu didengar kebanyakan lagu-lagu galau berarti? Mellow.
3: Iya sih, kebanyakan lagu-lagu mellow. Karena aku kalau galau jadinya lagu. Aduh, gue lagi butuh nangis.
2: Bener.
1: Ayo dong, nangis dong. Iya sih.
2: Tapi apa lagu yang lagi on repeat?
3: On repeat, The Visitor-nya Sienna.
2: Sienna Spiro. Mari baru main kan di Jakarta kan?
3: Yes.
1: Nonton gak?
3: Enggak.
1: Nah, tanpa sepengetahuan Alika nih.
2: Ini dia. Bukan MLC kalau gak ngasih kejutan.
1: Betul. Tapi Sienna Spiro sibuk ya tadi. Gak bisa. Iya, gak bisa.
3: Gak apa-apa.
1: Oke. Terus tadi level kepedasannya ternyata cuma sedikit.
3: Sedikit.
1: Itu dari kecil.
3: Dari kecil.
1: Oke, sepedes-pedesnya Alika tuh semana?
2: Omongan mantan?
3: Lebih tetangga. Pedes omongan tetangga.
1: Tetangga, kan? Tetangga. Ih, itu si Alika tau gak?
2: Iya, tetangga.
1: Iya, tetangga lebih pedes ya.
3: Itu gak kuat banget. Hindari yang kayak gitu.
2: Hindari, ya bener-bener.
1: Betul.
2: Tapi lu orang yang ini ngopi apa maca sih?
3: Ngopi dong.
2: Oh, ngopi. Yeah. Oh,
1: bukan cewek maca ya?
3: Bukan cewek maca.
2: Gua kira suka maca karena mungkin gua suka pedes karena ada lambung.
1: Iya. Ada lambung, gua juga ada. Gua juga ada kan, punya lambung.
2: Bener, ada masalah lambung.
1: Enggak, karena tadi Alika juga larinya langsung ke coffee shop kan?
2: Oh iya,
3: bener.
1: Iya,
3: bener.
1: Aku tahu banget ternyata. Alika.
2: Maaf deh, aku kurang mengerti.
1: tapi kan seorang Alika Leo ya.
3: Iya.
1: Kita berdua punya sign yang berbeda nih zodiaknya.
3: Okay.
1: Menurut sepengalaman Alika, kamu cocoknya sama zodiak bersign apa?
3: Aku nggak tahu lagi jujur, karena beda-beda juga gitu loh, kisah-kisahku semuanya gak punya yang kayak itu lagi ketemunya itu lagi okay. gitu.
1: Yang mendekati oke lah gitu.
3: Tidak.
1: Sign apa waktu itu?
2: Yang rasa yang cocok banget nih
3: kalau ingat. Udah oke harusnya aku punya sekarang.
1: Yang mendekati kan, makanya tadi mendekati oke.
3: Aduh, mendekati oke apa ya? Sagi mungkin atau Aries.
1: Silakan. Sebelah saya.
3: Aries.
1: Mendekati ya.
3: Mendekati.
1: Tapi memang gue gak tahu ya, kalau karakter lu kan emang nyari cewek yang lebih alpha kan. Mm-mm. Which is Leo adalah seorang alpha, gitu. Jadi emang mungkin ngeblend aja di situ kali ya.
3: Benar-benar mungkin,
1: mungkin sih. Mungkin kayak gitu kali ya.
2: Yes.
1: Jangan sama yang lawan juga dari Leo tuh jangan. Berbahaya.
3: Agak sulit ya, karena kita sulit. berantem tiap hari.
1: Oke. Terus tadi kerja di rumah, kerja di musik atau di corporate? Musik.
3: Musik.
1: Oke. Oh karena mencintai musik sekali ya.
2: Benar.
3: Aku juga dulu pernah di korporat.
1: Oh ya?
3: Bukan di korporat, lebih ke government, sih. Istilahnya kantoran lah itu.
1: Oke.
3: Pernah kantoran gitu.
1: Di suatu instansi pemerintah.
3: Betul.
1: Boleh gitu. Disebut enggak ini?
2: Enggak usah.
1: Aku kepo.
2: Berarti udah enggak sekarang?
1: Udah enggak.
2: Oh, kenapa enggak betah?
3: Karena memilih musik.
1: Karena apel tiap Senin ya. Boleh kayak bosen-bosen gitu loh. Kayak gue gak bisa nih apel tiap Senin nih.
2: Bro, lu ada di instansi bro.
1: Oh iya, sorry. Di sini apelnya Jumat. Aman.
3: Beda ya.
1: Tenang aja. Terus apa tadi pertanyaan terakhirnya buat Alika?
2: Apa tadi ya?
1: Tadi apa? Yang
2: pasangan posesif.
1: Oh iya, posesif atau cuek.
2: Emang suka diposesifin ya?
3: Sebenarnya, ini tuh panjang lagi.
1: Karena agak ini, agak gak bertolak belakang sih, apa ya? Karena,
3: iya. Sebenarnya mungkin dibilang posesif sih gak juga sebenarnya. Tapi gak suka juga kalau yang
1: mengekang.
3: Nah kekang gitu-gitu sebenarnya nggak suka sebenarnya, tapi nggak suka juga kalau bener-bener di ya udah terserah lo aja ngapain aja.
1: Kayak nggak disayang ya.
3: Nanti kayak singa lepas gue.
1: Tapi iya sih, semuanya gue terkalah.
2: Singa juga nggak suka dikekang tapi juga nggak suka dibiarin
3: gitu
1: kan. Singa kalau dibiarin gimana dia? Singa bengong. Iya sih, emang itu tricky ya antara ya udah kita kasih kebebasan sama diprotektifin gitu. Itu agak-agak tricky bener, tuh sebenarnya. Takutnya kebablasan, takutnya loss banget juga.
2: Jadi yang balance-balance aja.
1: Power
2: balance. Okay.
1: Bukan. Udah enggak ada. Itu gelang keseimbangan ya WTW. Buat biar enggak jatuh kalau didorong ya.
3: Pernah punya.
1: Pernah punya.
3: Ya itu era-era kita dulu.
1: Iya. Itu adalah sebuah kebohongan ternyata ya.
3: Kita ditipu abis-abisan.
1: Parah. Itu scam satu generasi gitu. Parah itu power balance.
2: Astaga. Yeay, ini dia jawatan bareng sama Alika.
1: Yeay.
2: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Bakal ngomongin soal EP-nya. Jadi pastiin lo buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Life Chat. Masih barengan sama Alika.
1: Ini berarti EP pertama.
0: Betul.
2: EP pertama
1: perdana yang udah dirilis. Mm-hmm. Dan sebenarnya apa yang pengen disampaikan dari Alika gitu? Mungkin ada pesan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Atau mungkin fans-fansnya Alika.
0: Mm-hmm.
1: Alika mania mantap.
0: Bukan, Alikers.
1: Alikers.
2: People namanya.
0: Apa?
2: Alika People.
0: Oh,
2: people.
0: Alika People. Halo people. Oke.
2: Alika People.
0: Apa yang mau disampaikan sama Alika People?
1: Boleh.
2: Buat teman-teman Alika People, semoga teman-teman bisa relate sama lagu-lagu aku.
0: Okay.
2: Bisa seneng denger lagu-lagu aku yang lagi jatuh cinta. Semuanya bisa dengerin lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta tuh. Bisa ikut berbunga-bunga gitu ya.
1: Bener sih.
2: Tapi yang lagi galau banget, ada beberapa lagu-laguku juga yang galau-galau banget. Semoga bisa terwakilkan.
1: Betul.
2: Lah.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Tapi btw, 7 lagu tuh apa aja judulnya?
2: Ada Belum Waktunya Jatuh Cinta, okay. Kita Berbeda, mm-hmm. Ternyata Kamu, Berakhir Sudah, Kau Tak Terganti, Tak Sama Lagi, Tersenyumlah.
0: Apal ya?
1: Oke.
0: Gokil.
1: Apa?
0: Ketuhanan ya.
1: Salah.
0: Banyak cuy, ada 7 loh. Ada 7 lagu.
1: Ya, semoga bisa mewakili
0: betul,
1: perasaan Alika People dan juga teman Bro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul. Dan ketujuh-tujuhnya sudah bisa didengarkan di All DSP ya.
2: Betul. Oh, sekali.
0: Udah ada MV mungkin?
2: Kita Berbeda aja.
0: Oh, kita Berbeda aja. Oke. Okay. Lirik.
2: Lirik ada dong.
0: Oh, lirik ada.
2: Bisa
0: okay.
2: Dicek di YouTube.
0: Yes.
1: Apa YouTube-nya?
2: MDGCO.
0: Kalau mau teman Pro 2 nih kira-kira dan juga Apple nih mau nge-follow Alika, sosial medianya ada di mana?
2: Ada di TikTok dan juga Instagram, Threads, Facebook, semuanya Alika Syafira AA.
0: Alika Syafira.
2: Pokoknya A-nya banyak di belakang, ada 3, ada 4.
0: Alika
2: Syafira.
1: Bisa okay. Di-follow ya biar enggak ketinggalan update-nya.
0: Betul.
1: Instagram-nya Alika juga.
0: Betul.
2: Yes, benar.
0: Masih bikin TikTok?
2: Masih dong.
0: Masih dong.
2: Oh. Kita Gen Z TikTok habis.
0: Kicau mania.
2: Kicauannya banget.
0: Di follow dan juga di komen atau dipakai lagunya untuk anthem hidup kamu ya. Biar
1: betul.
0: Nanti video TikToknya bisa dilihat. Mungkin di repost juga sama Alika ya.
2: Pasti dong.
1: Bener sekali.
0: Gitu. Dan gak kerasa banget ya Dit ya. Udah hampir berapa?
1: Hampir 1 jam ya kita nemenin lo semua teman Pro 2 ya. Yang jelas adalah yang pasti kamu bisa dengerin semua lagu dari Alika.
0: Betul.
1: Di semua DSP. Music video juga udah bisa ditonton di MDGCO. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Wow. Mau ini dong, spill dong, kira-kira Alika ada next project?
2: Wow, next project.
0: Udah semangat banget ya, soalnya udah EP, album abis ini.
2: Ya itu pantengin aja
0: nah.
2: Social media aku. Jadi harus follow ya.
1: Betul.
2: Harus follow.

0: biar bantu kamu gak ketinggalan kira-kira apa karya selanjutnya dari Alika pastinya.
1: Nah, tapi kalau kalau ada satu genre yang pingin banget dicoba, nah, apa? Genre apa? Ada gak? Kan Melo udah, terus yang Abid udah nih.
0: Popang mungkin lagu. Popang.
1: Aduh.
0: Siapa tahu mau.
1: Iya sih. Emang
0: gak boleh.
2: Kayaknya hipdut seru.
1: Nah, ya. Iya sih.
2: Hipdut seru ya.
0: Seru. Iya, seru banget. Ditunggu kalau ada hipdut yang sumpah. Ditunggu. Kita joget di sini. Kita joget di sini pastinya.
1: Alright. Sekali lagi terima kasih Alika udah main-main.
2: Terima kasih. Terima kasih Safira. Banyak. Udah dinang.
0: Thank you. Sukses untuk seluruh karya-karya berikutnya ya.
2: Amin.
0: Gitu.
1: Dan terima kasih juga teman Bro 2 semua udah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir.
0: Yes, di MLC kali ini barengan sama Alika pastinya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
0: Betul.
1: Di Pro 2 FM favorit kamu tentunya.
0: Oke, soalnya kita harus pamit dulu ya, Dit
1: ya. Yoi, nama gue Edit Tama pamit.
0: Elan Degresandaru pamit. Dan juga
2: Alika, Safira pamit.
0: Oke. Okay.
1: Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Pro 2 FM Manado.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: tiba-tiba mati. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tentu, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Is the AC on? 'Cause this-

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Selamat pagi teman Pradua di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Manado. Teman Pradua ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Karisti membawakan program siaran hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Dan dari Puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

Ungkapan si tahu timau temau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tahu timau temau tahu terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tahu timau temau tahu memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tahu timau temau tahu mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa diserukan si tahu timau temau tahu untuk Ibu Pertiwi.

dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Doh, kenapa Kang? Kita begini terus ya.
1: Woi, kenapa nggak ini? Rupa banyak pikiran.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pre2, ini dia Info Pre2 edisi pagi hari ini teman Pre2 Kamis 7 Mei 2026 bersama Lydia Karisti.
1: Info Pro 2 FM.
0: Langsung aja teman Pre2 ke informasi yang pertama. Iya teman Pre2, kabar menarik bagi pecinta horor tanah air karena komik digital The Scarecrow Valley resmi diadaptasi menjadi film Indonesia. Adaptasi ini menghadirkan nuansa berbeda dengan mengusung gaya horor berbalut atmosfer khas Jepang atau G-horror. Berbeda dari horor pada umumnya, film ini lebih menekankan ketegangan psikologis dibandingkan sekedar efek kejut teman Pre2. Dan teman Pre2, film The Scarecrow Valley masih dalam proses produksi walaupun emang jadwalnya belum resmi diumumkan. Proyek ini sudah disiapkan sebagai film layar lebar yang menyasar penonton pecinta horor khususnya dengan teror dari hantu Jepang. Untuk proses produksinya sendiri, film ini dijadwalkan menjalani syuting langsung di Jepang mulai 28 Mei 2026 mendatang.
1: Info Pro 2 FM.
0: Beralih lagi ke informasi yang selanjutnya. Teman Pro 2, aktor Lee Byung Hun dipastikan bergabung dalam film aksi sejarah terbaru berjudul Sementara Nambiol, produksi Hive Media Corp. Ia akan memerankan Im Uk, pemimpin misi penyelamatan tawanan Joseon di Pulau Suhima yang dikabarkan tenang dan berpengalaman dalam pertempuran. Film ini menjadi kolaborasi ketiganya dengan Hive Media Corp setelah Inside Man dan juga The Man Standing Ness. Cerita Nambiol berlatar belakang awal dinasti Joseon yang mengikuti 9 pendekar dari berbagai latar belakang yang bersatu menjalankan misi berbahaya melawan bajak laut Jepang. Proyek ini juga menandai debut penyutradaraan Lee Mo-gae. Sementara itu, Lee Byung-hun dikenal lewat berbagai karya besar seperti Concrete Utopia dan serial Squid Game.
1: Info Pro 2 FM.
0: Segitu aja dulu Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini teman Pro 2. Pastiin aja tetap station di sini karena sepadanya kamu masih bakalan aku temenin sampai jam 10 pagi nanti.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, selamat pagi dari kawasan Puncak Tikalas. Pada teman Pradua, ya, apa kabar kalian di pagi hari ini? Kembali lagi Pradua Manado, teman terbaik kamu, menemani kamu di pagi hari ini, aktivitas di hari Kamis 7 Mei 2026. Dan pagi hari ini bersama aku Lydia Karisti yang pastinya bakalan temenin kalian sepagi ini buat seru-seruan, ya. Pagi itu adalah awal baru yang gak pernah gagal memberikan kesempatan kedua, ya. Mungkin kemarin hari terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, hari ini ya adalah lembar baru yang bersih, bikin kamu bisa melangkah lebih kuat, lebih bijak dan juga berani, ya. Pastinya seperti matahari yang selalu terbit tanpa ragu gitu, teman Pradua, ya. Harus jadi pribadi juga yang bergerak maju tanpa takut mencoba, ya. Karena setiap langkah kecil di pagi hari bisa bikin atau bisa menjadi awal dari perubahan yang besar, ya. Semangat beraktivitas di pagi hari ini, teman Pradua, ya. Menemani semua aktivitas paginya teman Pradua. Cuaca cerah, ya. Apalagi dengerin Pradua pastinya bakalan lebih happy, moodnya juga lebih baik, ya. Pastinya pagi hari ini aku bakalan temenin teman Pradua sampai jam 7 pagi seperti biasa, ya. Pagi ini aku isi dengan updatean lagi buat teman Pradua. Nanti ada morning tracklist buat kamu semua. Aku bakalan live TikTok dan juga bakalan kita ngobrol-ngobrol, ya. Aku spill gimana kondisi cuaca dan pastinya bakalan aku penuhin hari pagi ininya kamu, ya. Pagi harinya teman Pradua ini dengan hal-hal yang semangat dan pastinya dengan lagu-lagu hits juga yang semangat buat teman Pradua, ya. Oke, sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas buat kalian semua yang sepagi ini juga udah mulai beraktivitas, ya. Yang kayaknya lagi kejar-kejaran sama waktu juga. Semangat aja, ya, di menit ke-13 lepas dari pukul 6 pagi, ya. Yang udah mulai mempersiapkan diri buat beraktivitas lagi, mau kerja, kuliah, mau apa lagi nih, sekolah juga, ya. Selamat pastinya beraktivitas buat kamu semua. Aku bakalan temenin dengan lagu-lagu semangat biar kamu gak ngantuk gitu, ya. Mungkin ada yang juga udah di mobil nih jam-jam segini ini mau menuju ke tempat kamu di pagi hari ini, ya. Yang paling pasti hati-hati di jalan teman Pradua, yang lagi persiapan untuk keluar rumah juga, ya. Jangan sampai ada yang kelupaan, ya. Dan selamat beraktivitas bareng Pradua di pagi hari ini. Aku masih bakalan kembali, ya. Kita olahraga dulu. Aku pilihin dulu ada J-Flow dengan Poco-Poco teman Pradua buat kamu semua. Dan nanti juga ada singlenya Afrojack, Shia dan juga David Guetta, Awake Tonight, spesial buat kalian.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Oke, teman berdua masih di Spada. Pagi ini masih ditemani sama Lydia Ekaristi ya. Buat kamu yang udah memulai aktivitas di pagi hari ini, sekali lagi selamat beraktivitas. Semoga hari ini lebih baik dan lebih luar biasa dari hari-hari kemarin ya. Amin ya. Ada mungkin yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun buat kamu ya yang berulang tahun di tanggal 7 Mei. Semoga usia yang baru ya, berkah yang lebih banyak lagi, lebih dewasa ya, hidupnya lebih makmur, jaya dan apalagi ya. Pokoknya semua yang terbaik buat kalian semua ya. Kalau ngomongin soal pagi hari, teman perdua ya, emang pagi itu adalah pembuka setiap aktivitas ya, selama seharian penuh. Nah makanya untuk memulai aktivitas, kita tuh biasanya punya cara tersendiri untuk menyambut yang namanya pagi hari atau hari baru. Ada mungkin yang meditasi, dengerin musik, olahraga ya. Pokoknya beragam banget gitu teman perdua ya. Tapi ada banyak juga dari kita gak sadar kalau kita melakukan aktivitas yang gak sehat dan juga berbahaya di pagi hari. Nah parahnya lagi kalau misalnya aktivitas itu menjadi kebiasaannya kita gitu ya. Kayak kebiasaan bangun siang dan langsung mandi. Nah sebenarnya itu termasuk kebiasaan yang buruk yang sering dilakukan hampir setiap orang ya. Karena bisa membuat kalian tuh bakalan kurang waktu untuk istilahnya bertatapan langsung dengan matahari, iya gak sih? Padahal sebenarnya matahari sepagi ini itu masih baik untuk kesehatan tubuh dan juga bisa ngatur yang namanya tingkat energi, nafsu makan, dan metabolisme tubuhnya kamu ya. Selain itu teman berdua, ada dari kita mungkin biasanya setiap pagi tuh buru-buru banget, tergesa-gesa sampai lupa minum pagi ya. Sebenarnya ini adalah salah satu kebiasaan yang buruk juga karena yang namanya mengasup atau mengisi lagi cairan di pagi hari itu sangat baik loh ya, dan dapat membantu kita untuk lebih fokus ya, lebih energik dan tidak mudah lelah. Kalau kalian udah mulai merasa kayaknya sulit fokus di pagi hari, gampang lelah, capek dan kayaknya energinya kurang gitu ya, jadi sebenarnya kalian harus minum air putih, minimal 3 gelas air putih di pagi hari secara rutin supaya selalu fresh menghadapi aktivitas pagi. Dan tahu gak sih, ada satu kebiasaan pagi yang mungkin harus kamu hindari juga teman perdua ya. Terlalu banyak protein menyebabkan tubuh kita tuh gak bisa mencerna secara optimal ya. Kalau terlalu banyak, kalian tuh bakalan meninggalkan sisa pengolahan yang akan menyebabkan naiknya kadar purin ya. Nah, naiknya asam lambung, problem usus, dehidrasi, bahkan dalam jangka panjangnya itu ada penyakit jantung dan kanker. Jadi, asupan di pagi hari harus diatur juga dengan berbagai macam asupan bergizi yang seimbang gitu ya. Jadi, jangan terlalu banyak konsumsi protein juga. Bukan berarti gak boleh sarapan ya, tapi harus seimbang banget semua ya. 4 sehat 5 sempurna itu perhitungannya harus seimbang cile ya. Pokoknya yang bergizi lah ya teman berdua, jangan terlalu full banget dengan yang namanya protein supaya aktivitas kalian bisa lancar jaya di pagi hari ya. Teman berdua, aku masih bakalan temenin teman berdua, jadi tetap aja di sini ya di Berdua Manado, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Apaan sih bineka tunggal ika itu?
1: Ya beda-beda tapi tetap satu.
0: Emang yang beda bisa bersatu?
1: Ya bisa lah. Kayak tubuh kita, ada tangan, mata, telinga, kaki, jantung. Beda-beda kan? Tapi tetap satu tubuh. Sama kayak Indonesia. Beda suku, bahasa, agama, pulau, tapi tetap satu Indonesia. Kalau kaki kena batu, tangan keiris, seluruh tubuh ngerasain sakitnya kan?
0: Oh iya ya. Tapi kalau hati aku sama hati kamu bisa bersatu enggak ya?
1: Hah?
0: Aku enggak bakalan nyakitin kamu kok.
2: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Satu Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Eh, hey, kita mau Pro 2 masih bareng Lydia Karisti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Jam 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama updatean lagi pagi hari ini. Yang paling pasti buat kamu semua yang udah mau mulai aktivitas, enggak tahu ya kalau udah sampai kantor apa masih di perjalanan. Yang di perjalanan hati-hati aja, yang udah sampai di kantor, di mungkin di kampus dan di tempat kamu beraktivitas deh di pagi hari ini teman Pro 2. Semangat aja buat kamu, semoga hari ini jadi salah satu hari terbaik juga buat kamu semua ya. Berkah juga buat kamu yang kerja. Dan kita sepagi hari udah disambut sama matahari yang cerah banget ya. Biasanya jam-jam segini mataharinya belum kerasa banget panas ya. Tapi kayaknya baru mau jam 8-an udah lumayan panas di luar sana ya. Yang paling pasti teman Pro 2, tetap semangat aja kalian untuk hari ini. Tetap stay tune juga bareng kita karena masih bakalan seru-seruan di Spada sampai jam 10 ya. Ngomongin soal pagi hari, ada gak sih dari kalian semua teman Pro 2 yang hobinya itu mengkonsumsi kopi gitu ya? Pasti ya kan kopi juga mengandung yang namanya kafein gitu teman Pro 2. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau normal-normal aja konsumsinya ya. Tapi aku cuma mau ngasih tahu aja untuk teman Pro 2, ada dampak konsumsi kafein yang berlebihan buat tubuhnya teman Pro 2. Nah, karena sebenarnya kita juga kadang membutuhkan yang namanya kafein. Nah, kafein ini juga kan adalah salah satu stimulan alami yang paling banyak dikonsumsi secara global gitu teman Pro 2. Walaupun emang konsumsinya secara berlebihan tuh bakalan beresiko bagi kesehatannya kita ya. Kafein ini teman Pro 2 udah hadir dalam berbagai minuman ya. Entahlah kopi, minuman berenergi, makanan, suplemen, dan obat-obatan. Dan pastinya manfaatnya tuh sama ya, untuk meningkatkan fokus dan mengurangi lelah. Tapi just information aja buat kamu, dan penting banget harus ditahu kalau misalnya batas aman orang dewasa itu untuk konsumsi yang namanya kafein di sekitaran 400 mg per hari, setara dengan beberapa cangkir kopi ataupun teh. Karena kalau berlebihan, kalian tuh pasti bakal ngerasain yang namanya tetap terjaga saat beraktivitas siang hari, dan efeknya itu akan berlebihan mengganggu tidur malamnya teman Pro 2. Nah, karena bisa dibilang kita sebagai orang dewasa tuh menurut anjuran dokter untuk kesehatan sebenarnya membutuhkan sekitar 7-8 jam istirahat ya. Dan kalau kita kekurangan istirahat itu bisa menurunkan kinerja, juga meningkatkan resiko penyakit. Nah, selain itu kafein juga ini kan dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, sementara pada individu yang sensitif itu bakalan memicu detak jantung yang gak beraturan, alias jantung berdebar-debar tapi bukan lagi falling in love ya. Sebenarnya pada umumnya teman Pro 2 kita bakalan ngerasain hal seperti itu, apalagi buat kalian yang sensitif ya. Dan juga pada penderita aritmia, kondisi ini membuat kerja jantung tuh lebih berat dan berpotensi juga menimbulkan resiko fatal dalam kasus tertentu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Iya, masih main teman Pro2 dari kawasan Puncak Tikala. Pro2, mana ada teman terbaik kamu? Good morning. Selamat pagi buat teman Pro2. Ya, balik lagi. Aku masih bakalan temenin teman Pro2 sampai jam 10 pagi. Apalagi aku baru live TikTok juga, teman Pro2. Jadi kamu yang pengen bergabung ya, bukan cuma bisa dengerin kita dari 97.7 FM atau dari aplikasi streaming RRI Digital, tapi juga bisa gabung bareng kita dari TikTok juga nih, teman Pro2. Ya, kalau ngomongin soal pagi hari pasti rempong banget gak sih teman Pro2 ya, karena banyak banget juga aktivitas yang harus kita lakuin. Nah, selain itu juga teman Pro2, banyak yang mulai di kepikiran lagi. Apa yang kamu pikirkan dan apa yang aku pikirkan juga gitu teman Pro2. Ngopihlah dulu ya, biar makin santai pastinya di pagi hari ini ya. Walaupun santai, gimana ya, aku mau bilang santai tapi bergegas buru-buru ya. Karena siapa tahu yang aktivitas pagi hari ini teman Pro2 harus banget sepagi banget itu udah aktivitas ya. Sama kayak kita tuh, ini udah jam 8 lewat 36 menit, 37 menit. Buat yang kerja tuh udah harus absen ya setengah 8. Buat yang sekolah jam 7-an itu udah di sekolah. Kuliah pagi tuh biasanya jam-jam 7-an setengah 8. Nah pasti aktivitas rempong banget ya. Kali ini di morning tracklist buat kamu yang pengen ngasih tahu lagu yang boleh bikin kamu makin semangat di pagi hari ini, gabung aja. Siapa tahu ada di listnya kita, nanti aku usahain bisa diputerin gitu teman Pro2 ya. Selain bisa gabung dari TikTok, komen-komenan aja, jangan lupa di tap-tap layarnya juga biar makin banyak dan seru lagi bergabung bareng kita di sini ya. Kalian bisa bergabung di line WhatsApp kita di 0851 9889797, sambil kasih tahu versinya kamu, kopi-kopi apa yang bikin kamu bahagia. Gabung aja di sini teman Pro2, kita bakalan seru-seruan ya sambil aku pilihin lagu-lagu hits dan pastinya yang semangat di pagi hari ini biar kamu beraktivitas makin semangat, makin kebakar lagi semangatnya ya. Kita dengerin dulu ada singlenya, bentar aku pilihin ya. Dan ada singlenya Anima featuring Lisa dengan Bad Angel buat kamu, pastinya bikin kamu makin semangat di pagi ini.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Are you feeling it?
2: Hit music. Ready for our hit music station. Oh, yeah. Teman terbaik kami.

0: Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, leh. Wih, keren itu.
1: Iyo, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

Iya, teman berdua, emang kalau pagi hari ya kita udah dibuka sama pikiran yang happy ya, terus wajah tuh senyum-senyum mulu, itu nanti bakalan sampai malam aku yakin sih aktivitas kamu bakalan lancar ya. Tapi jangan kalau pagi hari kalian tuh udah banyak bersungut-sungut, udah ngeluh, apalagi udah senyumnya aja gak keluar sedikit pun gitu teman berdua, aduh pasti berabe deh kamu hari ini. Jadi mendingan kita senyum aja ya, karena senyum itu ibadah juga. Supaya juga kita banyak berkahnya gitu teman berdua ya. Oke, lanjut lagi ngomongin yang santai. Kopi-kopi apa yang bikin kamu happy ya? Kopi nang kau dengan bismillah katanya. Aduh pengen dong dipinang ya. Ada juga tadi kakak siapa tuh yang katanya kopi makan sudah, kopi makan pagi sudah. Iya emang pengen sarapan juga nih, tapi harus temenin kalian semua ya. Thank you banget udah lucu-lucuan di sini. Ada It's Me Virgo, ada kakak siapa lagi nih, Lord Gemini katanya kayak C Olive. Enggak ya, C Olive mah kaya raya. Aku kayak apa ya. Oke, lagi kopi-kopi apa yang bikin happy? Kopi nang kau dengan bismillah Kak Bumbers. Thank you banget udah bergabung ya. Mem Kristi Kaunang, selamat pagi. Good morning ya. Thank you banget udah bergabung juga, udah mampir-mampir ke TikTok-nya Pro 2. Nah, kalau versi aku, kopi apa yang bikin happy? Kopi nang dia tersenyum ke aku. Aduh apalagi nih, kopi-kopi apa yang bikin happy? Apa ya? Kopi jet dulu nih, sakit belakang ya. Enak tuh ya. Oke, Gorontalo selamat pagi ya. Salam sehat buat kamu juga. Iya, Raskal. Iya, ini Pro 2 Manado ya. Oke, apalagi nih? Kiwong, kopi di sana. Pengen pergi sih Kiwong, tapi kalau aku pergi siapa yang siaran gitu ya. Oke, kalau ada yang mau request lagu, yang penting ada di listnya aku, di morning tracklistnya kita pagi hari ini, nanti bakal aku puterin ya. Pokoknya selamat beraktivitas aja buat kamu semua nih, dari mana aja nih absen dulu ya. Ada 50 ribu pasang mata yang bergabung. Listnya apaan kak? Listnya banyak sih, banyak banget. Kalau aku kasih tahu tuh bisa-bisa waktu kita habis ya. Jadi kasih tahu aja kira-kira requestan kamu pagi hari ini apa, kalau ada biar aku puterin ya. Oke, dari kakak Bumbers, Ilaga hadir. Ilaga tuh di mana sih? Ilaga tuh di mana kakak ya? Gimana cuaca di sana nih pagi hari ini ya? Aku nggak tahu Ilaga itu di mana ya, aku cari dulu deh, penasaran ya. Papua bukan ya? Di sini puncak Papua ya, Papua Tengah ya, apa gimana? Bumbers, Kabupaten Puncak tuh kan, Kabupaten Puncak Papua. Halo Papua, bisa sampai sana ya? Iya, TikTok soalnya lah. Lagu Api Cinta Mbak, Api Cintanya siapa? Ya, kita bisanya dari 2020-an sampai 2026 ya, rilisannya ya. Kalau emang ada ke bawah tahunnya boleh banget, tapi yang penting dia lagu yang hits juga ya. Api Cintanya siapa nih kakak? Aku coba cariin deh ya. Dari kakak M, Makassar hadir. Oke, Makassar udah hadir nih. Gimana cuaca di Makassar kakak? Kasih tahu dong. Lanjut topik kita pagi hari ini, kopi-kopi apa yang bikin happy ya. Gabung aja teman Pro 2 di TikTok. Aku juga bentar lagi bawa bacain yang dari WhatsApp nih, ada yang request juga, tapi nanti di sesi selanjutnya ya. Kita dengerin dulu deh, aku pilihin 2 single lagi buat kamu. Nanti kalau ada yang request terus ada di sini, aku bakalan puterin langsung.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

yang kita membahas Pro 2. Thank you ya, masih setia dengan Pro 2 pada teman terbaik kamu. Cuma mau ingat aja, teman Pro 2, buat kamu semua yang pengen stay tune bareng kita, kalian bisa gabung dari WhatsApp juga ya, di 0851 9088 9797. Sekali lagi di 0851